0: perkembangan berita dalam negeri di Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama

0: Eh, bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Ha, baru betul.
2: Silang Budaya, Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ate, kamu tahu tidak?
5: Hoki merupakan sukan yang paling diminati oleh Paduka Sri Sultan Perak, Sultan Azlan Shah. Semasa baginda menjawat jawatan sebagai hakim, baginda giat memberikan sumbangan dalam sukan hoki. Baginda melibatkan diri dalam badan induk pengurusan hoki negara, iaitu Persekutuan Hoki Malaysia atau PHM. Sultan Azlan Shah menerajui Persatuan Hoki Malaysia sebagai presiden selama hampir 3 dekad, iaitu dari tahun 1976 hingga 2005. Baginda mengambil alih teraju kepimpinan badan ini daripada Tun Abdul Razak Datuk Hussein yang menjadi Presiden PHM dari tahun 1957 hingga 1976. Kepimpinan baginda berjaya melahirkan pasukan hoki negara yang disegani apabila pasukan negara berjaya menduduki ranking pasukan ke-10 terbaik dunia dan antara yang terbaik di benua Asia. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Yup Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi bersiri-siri. Salam ceria, Perak FM. Anda sudah menangkan.
1: Dengarkan Perak FM, pagi koma pasti akan lebih ceria. Bertemu.

0: Kalian Kunyit atau Musang King terkena di Batu Kurau 104.1 MHz.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Indonesia BFM.
1: Terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. BFM.

0: Yang hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Ya, 8.41 minit pagi sekarang ini. Mimri dan juga Abang Wahid. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
2: Dan juga salam. Assalamualaikum juga pada semua pelengkap-pelengkap Pera FM. Yep. Ini juga kamu berada. Termasuk juga lah yang tengah menonton kita di live TikTok. Mm-hmm. Siapa yang dekat live TikTok ni, kalau rajin-rajin kalah share-rate-share-ratekan.
1: Yeah.
2: Kami, mm-hmm. orang boleh tampak muka teman Wahid, muka sahabat teman Min dan juga Nasri di sini pagi ni. Okey. Tentunya pagi-pagi ni banyak ada setengah orang akan keluar, mana orang pencin akan keluar, pergi makan, pergi minum, pergi jogging.
1: Tak tidur?
2: Ha?
1: Tak tidur?
2: Tidur. Kamu tak semangat subuh. Kamu bangun pukul apa?
1: Orang dah matul lepas subuh, tidur boleh?
2: Tak ilu.
1: Jangan. Mancing ke kan?
2: Sebab itu teman punya hobi.
0: Siram pokok bunga.
2: Dan tu lah, macam akak-akak macam-macam. Dan tu macam Nasri cakap, siram pokok bunga, ngesahkan bunga,
0: bagi makan kucing.
1: Bagi makan ayam.
2: Kalau hari ni hari Rabu, teman tahulah sebab hari ni kami kan. Kalau hari teman hari Rabu, tempat teman tu teman dah tahulah. Orang tu belah tempat teman tu ke mana. Dia akan pergi ke Batu Lapan, dia akan beli ikan.
1: Itu berjalan ni
2: hari Rabu lah. Hari Rabu, kami hari ni hari kami
1: ikan segar,
2: ikan yang beli semalam tu dia akan buat kenduri lah hari ni. Sebab kita cintai kami. Itulah apa ritim bagi orang orang di Batu Lapan, tempat teman lah.
1: Kata-kata orang berpencin situ mah.
2: Askar, polis hutan, semua situ men. Orang buat jenis, semua situ men.
0: Tapi kalau di Perak ni bang kan, tempat mana yang sesuai sangat lah, memang ngam untuk orang yang berpencin duduk?
1: Bagi abang lah, di Perak ni.
2: Teman cakap tempat teman lah, Ulu Kintar. Sesuai sangat lah kan.
1: Betul. Dia ada vibe kampung lah.
0: Ha?
1: Dia ada vibe kampung.

0: Sambung.
1: Sebab dia berdekatan kot hospital bahagia. Jadi dia membahagialah kat kawasan situ.
0: Baik. Itu dari segi kajian Mama Hil lah.
1: Eh, tak lagi satu. Keliling dia gunung.
0: Gunung.
1: Scenery dia tu cantik. Perfect.
0: Nak makan semua ada.
1: Kan lagi kita berumur lagi tu, kita kena banyak tengok hijau.
0: Oh, bukan tengok tanah mah.
1: Ha?
2: Kata tanah.
1: Tanah tu kena lupa sekejap. Kita kena tengok hijau.
0: Hijau.
1: Kita kulihat hijau.
2: Hai, semoga kamu semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Kami bertiga menemani kamu hingga jam 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi.
0: Jadi pagi ni kita akan kongsikan mengenai topik kita. Kejap lagi kita akan bersama dengan topik kita.
1: Apa pun, terima kasih juga kepada semua demo-demo yang dah ada di live TikTok kita. Semoga demo macam teman kata tadi teruskan duduk di live TikTok kami, ataupun mendengar drama teruskan mendengar kamu. Banyak cerita menarik yang kamu nak kongsikan dengan koma di rumah.
2: Telefon kami di talian 545-8559.
0: FM.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma.

0: Anda sedang mendengarkan
1: hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja bertemankan Mimrik dan juga Wahid kat sini.
2: Ya, terima kasih kerana menonton kami di TikTok kami pada pagi ini juga. Boleh dengarkan kami menggunakan aplikasi RTM Click.
3: Ya, dan jomlah kita melawat kejap siapa-siapa yang dekat Wasabi kita sana tu. Kalau kat sini, teman layan juga yang ada dekat
2: Siapa ada bang?
3: Kita ada Cik Azman SP di sini. Oi. Dia kata doakan anak dia yang sedang sakit sekarang ni.
2: Allahuakbar. Amin, Rabbal Amin.
3: Nama anaknya Nur Alia Maisara. Semoga Nur Alia Maisara sehat seperti hari sebelum, seperti mana dia dilahirkan.
2: Amin rabbal alamin.
3: Insyaallah. Ha, Cik Eli tanya nasi apa khabar?
2: Baik.
3: Pak Ten. Salam dari Picit. Ingat siapa?
2: Hey, Picit.
3: Kita pada kat dalam ni. Picit.
2: Terima kasih Picit.
3: Ramai lagi lah. PDX.
2: Kipas suar mati kita kat tu. Padu Cik.
3: Dah semestilah presiden kita Cuintan. Lepas tu Madam Liza. Orang yang ada kat Kuantan tu. Madam Liza ni.
2: Mana?
3: Madam Liza tu.
2: Oi.
3: Dia di Kuantan. Suami dia nak pencin. Yang di mana pencin tu. Semoga sihat landaknya lepas ni. Eh. Ramai lagi lah. Jan Wanderan.
2: Thank you, my sister.
3: Majesty lah apalah. Pejai Mandala. Ramai lagi kat sini.
1: Ada yang berbahasa Cantonese semua ada.
2: Ni nama dia ni.
1: Bagi salam. Assalamualaikum.
2: Bang tu baca ni telefon ni bang.
3: Apa ni? Mi Ailam Parit.
1: Bukan
2: mandi bang. Sekejap.
3: Okey. Yang dekat Wasabi kita pula siapa?
2: Wasabi kita pun ramai kat bang ni. Terima kasih Abang Latif kita. Terima kasih Abang Syed Syara nasi berani. Ayam asam utara.
3: Sedapnya.
2: Cemur mari. Terima kasih. Cemur Ali ada. Lepas tu kita ada Cinggi kat sini. Kat Mi. Ada warung di MZ Corner Batu Gajah kita. Ramai lah.
3: Kita nak kesana eh.
2: Kita ada siapa ni? Apa nama? Cik Angah kita.
3: Angah.
2: Oh, dekat Pucuk Jalapan tempat mandi best tu bang.
3: Oh, ya. Ambil nak pergi dulu.
2: Kita ada Abang Amir Cik Canai juga.
3: Okey.
2: Betul macam biasalah.
1: Kak Azila kita.
2: Kak Azila kita dengan koleksinya. Dia akan mantahkan koleksinya.
3: Kemam tak ada gambar tu.
2: Ni sama gini. Tu.
3: Ini gambar pagi ni ni.
2: Tak, tengok mulut.
3: Bukan gambar pagi ni, ini gambar lama ni.
1: Dah biasa kan, kita koleksi Kak Nur Azila memang hebat lah. Okey, terima kasih. Kita ada Kak Marhama.
3: Cik Mantasho bercam ada ni.
1: Cik Mantasho pun ada. Juga ada Tuan Haji Syarudin dari Taman Kelendang Jaya. Cik Mohd Fazli, pengurusi Taman Bidor Petani.
2: Mantap pengurusi kita.
1: Ucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Petani. Cerah-cerah selalu lah.
2: Macam nak jadi pengurusi?
3: Tapi kalau tengok Cik Fazli tu, dia mesti dengan orang hebat tu. Kalau tidak, takkan dia nak gambar macam tu.
2: Kamu abang Izzat Lazim.
3: Izzat Lazim ha. YB YGD
2: Asrama YGD
3: tu.
2: Asrama YGD Dizuki.
1: Kami dia share location je.
3: Kami ajak share location ke mana
2: ni? Lazit tu hang je.
1: Abang Pedi je lah bang. Kata selamat pagi koma, selamat
2: bertugas. Ya, Pedi tu handsome. Tengok macam apa si?
1: Apa?
2: Jason Statham.
1: Awak ingat Tony Stark tu?
2: Tony Stark.
3: Abang ingat apa Aerosmith?
2: Aerosmith.
3: Okey, Kak Zah tamang bertuah.
1: Kak Zulaika pun ada.
2: Ramai-ramai. Kak Mona Rahim kita pun ada. Terima kasih, terima kasih. Dan kita punya sempat jumpa. Ni pasu kita apa punya?
3: Pasu jumpa.
2: Mana tengok rupa?
3: DJ Faizal kita. No. Tapi pasu malu.
2: Tapi pasu malu-malu.
3: Tak bukan malu. Bukan malu, betul lah. Pasu dia jaga apa?
2: Kak Ipan dia?
3: Bukan. Dia jaga kesihatan lah.
2: Kesihatan.
3: Dia di tengah highway tu dengan asap, dengan jerbu semua cukup.
1: Ini bila mana ni? Sentuhan kasih ni?
2: Tu pakai baju Perak MMO?
3: Bukan. Perak kan?
2: Tu.
3: Sentuhan kasih lah.
2: Betul. Pasu jumpa dia.
3: Macam janji lah Cik Faizal dengan
2: baju orin.
3: Baju orin sama. Ni Kak Mona Rahim ada.
2: Kak Mona Rahim
3: di TikTok pun ada. Di apa di Wasabi pun ada.
1: On the way bang. Ni on the way bang.
2: Panas
1: ni bang.
3: Tadi ada satu. Jom kita dengar yang tadi. Ada satu ni.
4: Selamat pagi Asrik dengan Assalamualaikum.
3: Ainun.
4: Selamat pagi Asrik.
3: Asyik.
2: Asyik ada. Si baik nama ada.
4: Apa senyap ni? Boleh dah lagu dah.
1: Boleh
4: Kak Inu. Tajuk apa ni? Udah makan ni tajuk dia.
2: Udah makan ke tajuk dia?
4: Belum. Tenang.
3: Hati ku tak tenang.
4: Aku dah senyap semua pagi Asrek. Ani panas Asrek selekan. Mem kan?
2: Ya, ya, air panas.
4: Panas. Wahid. Minum ayak.
2: Minum air panas.
3: Tak
4: panas. Tak apa lah, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada kisah tu tadi.
4: Ada panas kan?
2: Ya, panas.
4: Tak tajuk dia, makan-makan ada tajuk dia.
3: Ya.
4: Tak panas, Lina. Assalamualaikum. Dengan Mem, tiga orang ni.
2: Ya, terima kasih, Cina.
3: Pandai lah, Inul kan. Dia nak telefon susah nak dapat.
2: Nak dapat dia hantar voice note.
3: Dia hantar voice note.
2: Dan dia hantar macam-macam.
3: Ada kisah tu kak tadi.
2: Yang mana?
1: Sebab
3: kita nak masuk dalam berita je lagi.
2: Jadi jangan ke mana-mana.
3: Dengarkan lagu teman nyanyi masa rumah teman Dajah 2 lagu.
2: Cantik,
3: ni.
2: Yeah.
3: Kahwin. Okay, kau pagi pada FM.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Cek cek cek cek cek cek, itulah bunyi cicak.
4: Malaysia dibina atas pelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Mama tak tahu nombor baru WhatsApp FM
0: 010-2007-055.
5: Simpan tahu, jangan silap FM.

0: Hayati.
1: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk komaja yang sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera.
2: Ya, jam yang terakhir, jam yang keempat untuk edisi kami sehari ini 24 September 2026. Mimri dan juga Abang Wahid.
3: Ya, Min. Okey, Min. Ya. Kita terus kepada topik kita tadi. Mika cakap benda apa? Mika kata nak buka topik.
2: Apa tu?
3: Part time pelik je. Yang
2: seincome paling pelik yang pernah korang buat. Tapi betul-betul dapat duit.
3: Tapi kalau teman, kalau teman pula bukan seincome tau. Perangai pelik seorang kawan.
2: Apa dia? Macam
3: mana tu? Ini cerita satu semalam sembang dengan kawan teman kan.
2: Apa perangai pelik member bang tu?
3: Bukan kawan teman, kawan-kawan. Kawan pada kawan teman.
1: Tapi bukan buka aib kawan eh.
3: Bukan. Tapi dia ni bukan buka aib, tak buka aib.
1: Okey.
3: Sebab dia ni suka belacan.
1: Kenapa?
3: Apa pun yang makan mesti dia belacan.
2: Masak lemak pun.
3: Masak lemak ke? Masak sup ke? Masak apa pun kena bubuh belacan.
2: Dalam masakan kalau ataupun tak, kena ada tepi side dish tu.
3: Tak ada. Kena bubuh dalam masakan.
2: Dalam masakan tu.
3: Ini geng-geng apa, geng-geng boleh hutan kau dengar ni. Wahid betul cerita. Dia macam bayangkanlah. Orang dia cakap, orang kata jangan, dia kata contoh orang tengah masak kari kan. Orang tengah masak kari. Orang cakap dia cakap, buah belacan, buah belacan. Kita pun, tak ada. Ini aku masak.
2: Aku punya style.
3: Aku punya style. Aku tak nak belacan-belacan. Kita pun tahu dia akan ambil kesempatan kan. Bayang, dia pun dah buat wall macam ambil free kick tu.
1: Sanggup eh.
3: Kawan semua tutup ni. Tutup gulai kari kat depan ni. Tutup gulai kari kat depan ni. Tahu member belakang ni sini. Dia pun buat wall lah. 3-4 orang tutup. Tak nak bagi kan.
2: Tak nak bagi dia masuk belacan lah.
3: Dia daripada jauh kan, dia lontar belacan. Cepluk masuk kat dalam ni. Itu kawan pelik. Yang dia apa masak pun kena dantuk ke apa, mesti nak ada belacan.
1: Apa rasanya kalau kari tambah belacan ni?
3: Sebenarnya tak ada rasa apa. Tapi dia yang puas hati. Pada teman lah. Pada teman dia yang puas hati. Pasal apa? Orang tak bagi, aku bubuh juga. Jadi bila dia jadi, siapa yang puas?
2: Dia lah puas hati.
3: Dia lah puas hati.
2: Betul.
3: Tapi kenapa? Ini kita bukan nak cerita pasal kawan tu. Kita bukan cerita pasal, banyak kalau cerita kawan pelik. Banyak kan,
1: panggil pelik kawan kita ni.
3: Banyak. Tapi sebab Min kata kita nak cari apa, menarik kat tu. Mungkin benda ni
2: ikan paling pelik yang boleh kamu buat duit.
3: Yang paling pelik yang kamu boleh buat duit, boleh kongsikan di talian 010-200-7055 ataupun hubungi terus
2: 0545-8559.
1: Ya, saya income ataupun pendapatan selain daripada pendapatan utama lah. Tiba-tiba mencanak pula. Pernah tak kamu buat ataupun kamu boleh kongsi je?
2: Tapi saya ikan tu pelik lah kan. Bukan
3: yang spesial. Sebab lah. Mika kata bendanya Mika yang nak. Apa benda yang Mika rasa? Baik Mika ataupun kawan saya, Mika saya, ataupun siapa? Kita boleh cerita siapa?
2: Saya pernah dengar orang buat saya income orang tau. Dia jaga kucing orang.
3: Ada.
2: Abang nak pergi, pergi 3 tahun.
3: Tapi itu biasa Min. Sebab apa? Tapi itulah, kalau dia buat dekat rumah dia pelik. Tapi kalau dia buat macam dia memang dah ada kedai yang panggil hotel kucing.
2: Hotel kucing. Ni dia buat kat rumah pada.
3: Tapi ni buat kat rumah dia.
2: Ya, dia panggil bila orang tu nak keluar ke apa, hantar kucing kat rumah dia jagalah. Dia pergi makan, dia pergi mandi, betul-betul pakej-pakej adalah makan ni lah itu. Macamlah. Orang ada duit, mana dia bayar?
3: Mana orang tu mungkin sekarang dia dah ada hotel kucing.
2: Gamaknya.
3: Dia tak nak buat rumah dah.
2: Tapi rumah lagi senang abang, tak payah bayar.
3: Tapi benda betul lah, teman pun ada satu benda yang pelik. Tapi nak buat macam mana dah memang musim zaman orang beli kucing. Orang nak inilah cari pahala lah apa semua kan. Sampai boleh ada hotel kucing tu.
2: Betul, ada member saya pula, dia jual perkhidmatan untuk cat-cat. Benda macam kereta miniatur kecil-kecil abang ada nak hantar kat dia. Dia akan custom untuk abang. Ada?
3: Macam tu apa orang panggil yang kereta kecil tu, panggil apa?
2: Hot Wheel.
3: Hot Wheel.
2: Dia buat design macam-macam kan. Abang just bayar saja. Boleh buat duit bang sebenarnya.
3: Sebab kita masuk cerita ni tadi pukul 9. Jadi teman tengah terfikir apa benda ikan pelik yang pernah aku dengar cerita. Tapi bukan teman di sini yang akan cerita. Nasi ada cerita?
1: Tak, ni carian saya lah. Di alam maya. Katanya antara side income pelik yang pernah dia buat. Masa tingkatan 3. Dia ambil upah buatkan peta dunia. Untuk subjek geografi. Katanya satu peta 50 sen. Siap kala dan siap bagi nama lah. Paling banyak dapat order dari budak lelaki sekelas, sebab dia orang memang pemalas nak buat peta.
3: Tapi yang bandnya bukan budak lelaki je. Dengan mak dengan nenek je sekali pun upah dia buat peta.
2: segala mak nenek peta dia buat.
3: Oh, dia cakap segala mak nenek peta ingatkan mak dengan nenek dia
2: pun kupang satu peta, lima kupang.
3: Okey.
2: Zaman dulu masa saya belajar ada juga buat buatkan assignment bayar juga. Pun ada juga benda-benda macam itulah.
3: Macam-macam eh. Okey. Macam mana dengan koma di Roma yang menggunakan ini topik ni. Income pelik yang koma ataupun siapa-siapa yang koma tengok pelik macam
1: mana dia boleh pernah buat. Jadi bodyguard ke kan, kalau teman kan ke
3: betul tapi dapat bayaran
2: di Jepun ada sih, di Jepun ada pek matan kita temankan orang kan sana sunyi kan abang sunyi
1: loneliness
2: lah abang kan
3: loneliness jadi, bukan jenama
1: bukan
2: lepas tu abang sunyi abang pun pergilah satu lamanya tu bayarlah sekali-sekali harga dia akan teman abang menyembang, teman abang pergi tengok wayang, teman abang pergi makan.
3: Teman betul-betul bukan teman dekat media sosial tau.
2: Tak maksud teman betul-betul lah abang, maksudnya kat sana mungkin orang berkawan kurang ke maknya dia tak ada kawan yang macam tu jadi dia buat macam tu lah senang.
3: Kalau
2: ada perkhidmatan macam tu bang,
3: teman nak try carilah pelik. Cuma nak cari satu apa job pelik, kerja pelik yang boleh jalankan ini. Ikat tali kasut.
1: Ikat tali kasut. Tapi jang... selalu waktu yang kemuncak tu pukul 7 pukul 8 tu bang.
3: Kena ambil satu balik kat area rumah ajalah.
2: Balik tadi. Eh tapi member aku ada income padu juga bro.
3: Apa dia?
2: Eh dia tapi hari Jumaat aja.
3: Apa dia?
2: Dia kasut hari Jumaat.
3: Oh itu kasut orang dari.
2: Okey.
1: Okey. Boleh kongsikan bersama kami 5458559.
3: Apa dia? Apa dia?
2: Saya income paling pelik tapi

0: Himpunan berinformasi tentunya untuk koma aja 9.31 minit pagi ketika ni koma.
1: Alright, masa lagi dalam topik kita mengenai dengan side income yang pelik tapi betul-betul buat duit.
2: Ya, yeah. Contohnya kat dalam ni kita ada Cik Mau, kita ada siapa, MacGyver, kita ada COP, kita ada apa, cikgu, teacher, Goldwing. Apa benda yang koma berasa apa part time pelik yang boleh mendatangkan apa pendapatan pada koma.
1: Ni ada Juliana agak.
2: Ni kata apa?
1: Juliana dari Silibin. Saya income pelik, saya dibayar untuk jaga rumah kawan mak saya.
2: Eh, simple.
1: Rumah bonglo 2.5 tingkat.
2: Rumah saya, bonglo.
1: Rumah bonglo.
3: Bonggo.
1: Saya dah 5 orang, saya dan 5 orang gaji duduk dalam tu. Rasa mewah sangat. Orang kaya yang sama juga bawa saya ke Europe. Bawa beg dengan bayar, dia bayar ribu-ribu bang.
2: Apa boleh bawa beg? Cik Juan dan Juli, boleh tak kenalkan kami dengan orang tu?
1: Saya dah balik apa lagi nak ikut.
2: Amin dah balalah. Next kita ada Abang Fendi.
1: Dia kata apa tu?
2: Abang Fendi Jelapang, set income. Bila kita dapat baca rapat dia jadi certain income ataupun set income dia. Yang pelik yang pernah teman buat dan mendapat bayaran yang lumayan ialah menanam rumput di rumah orang, kadang-kadang mendapat bayaran hingga 600
1: ringgit. Biasa potong rumput ni, dia tanam rumput. Mantap.
2: King.
1: Cucu.
2: Intan. Cinta kata apa?
1: Oh, dia kata dulu sambil upah cuci tingkap, cuci kipas yang banyak masa raya. Cuma meminat ni cuci kipas dengan angin ni. Siap buka lagi tingkap ceromen, sapu dalam rumah mak saudara, macam-macam ngemis rumah orang pun dapat. Upah koma memang best lah. Tak adalah pelik sangat lah.
2: Maknanya kemampuan cu dah buat dulu lah sebelum orang buat syarikat cuci koma lah.
1: Ya, cu dah buat
2: cu
1: dulu.
2: Cu dah buat dulu dah. Yeah. Tapi cu buat untuk hari raya je.
1: Untuk hari raya saja. Ni katanya Mak B.
0: Mak B kata masa Mak B tingkatan 3, Mak B ambil upah tulis surat cinta. Cas satu surat RM1. Lepas tu dah kerja tempat Mami, adalah menulis surat resign dan juga mengisi borang income tax. Tapi masa tu Mak B tak ambil upah dah.
2: Mak B ada aja. Semoga sihat Mak B.
0: Tapi tulisan dia mesti cantik bang.
1: Mesti.
0: Ya. Tidak orang tak ambil upah.
2: Tengoklah dia. Kita tengoklah gambar Mak B. Dengan cermin mata hitam.
1: Dengan baju macam rimau bintang.
2: Dengan tudung warna purple.
1: Lawa kan.
2: Jadi okey, mungkin ada lain.
0: Okey, 545-8559. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Nasri, DJ Min dan Bro Wahid. Senario apa khabar?
1: Habang
4: Alhamdulillah. 104.1 MHz Bukit Larut Taiping, Bandar warisan.com.my.
1: Tambah lagi bang.
2: Pandai dia makan masa. Dia tambah.
1: Yang sebenarnya. Okey, masuk sini.
2: Dia enjoy. Dia dapat jumpa DJ Faizal. Itu yang antaranya komen apa wasabi yang apa Pak Su selalu bagi. Mana Pak Su dapat benda juga.
1: Rezeki Pak Su dapat jumpa DJ Faizal.
4: Kebetulan.
1: Macam mana Pak Su kenal dia? Oh, dia pakai jumpa FM.
4: Lama dah daripada zaman kadet tu.
1: Dengan Faizal tu?
4: Dulu kenal masa kena. Tapi dia sekolah lain. Pak Su sekolah lain.
2: Pak Su pula
0: kenal. Suratan atau kebetulan ni? Suratan atau kebetulan?
4: Kebetulan lah. Suratan tu kira dah lama dah kan. Jumpa tu. Dia sengaja tani. Pak Su dulu duduk area-area sana. Masa bujang tu.
1: Okay, Pak Su, cerita pasal side income ni. Side income yang pelik tapi boleh buat duit. Pak Su pernah buat apa?
4: Ni ada dua lah. Pak Su biasa pernah buat benda-benda tu kan. Masa Pak Su kerja kilang lah. Dua tahun masa Pak Su kerja kilang. Pak Su nak masjid. Okay. Kan? Malam tu Pak Su dengan kawan Pak Su meniaga tu. Masa tu burger dengan benjo tu. Benjo. Tapi burger ni dia kurang laku lah. Dan yang paling laku benjo. Ingat benjo?
1: Tahu. Benjo ni telur.
2: Sampai sekarang lah benjo.
4: Yang buat telur besar.
1: Balut kan.
4: Atas plate tu kan. Benda tu paling laku.
2: Masa tu berapa harga dia cu? Macu pula. Masa tu berapa umur dia Pak Su?
1: Harga tu.
2: Benjo tu.
0: Benjo.
4: Dalam RM1 dua kupang.
2: Pak Su tahu tak benjo sekarang berapa harganya?
4: Tak tahu Pak Su lama.
2: RM2 lebih Pak Su.
4: Roti bakar kan.
2: Tahu kami lah, bukannya kami duduk mana. Kami tahu lah ke roti Pak Su.
4: Dia bubur sardin dan tu bubur timun man.
1: Buat sandwich.
2: Tapi bakar.
4: Tapi dibakar dalam tempat tempat bakar lah. Kan,
2: bakar kami tu, tahu Pak Su roti bakar dah tentulah bakar. Tempat bakar takkan berkukuh pula Pak Su.
4: Nak habak kereta real ni.
1: Okey, betul-betul.
4: Benda tu laku dah dengan menu. Masa tu kau pula pasal burger tak laku. Masa tu zaman tu orang tak berapa banyak duit kan.
1: Betul.
4: 1991, 1992
1: wow.
4: Tu zaman tu.
2: Pak Su, saya bukan, saya rasa saya salah seorang daripada customer Pak Su tu lah.
4: Ya kau.
2: Sebab apa? Ialah zaman saya dulu kami nak beli burger RM1.50. Kan? Benjo zaman saya 9 kupang. Jadi Pak Su nak beli yang mana? 9 kupang ke yang RM1.50?
1: RM1.50 ada daging.
4: Tapi kalau nak rasa daging pasal tak dengan RM1.50. Lagi satu kan, kampung arah tu Pak Su tu. Pak Su tu arah tu Pak Su. Dia ada macam bengkel lah, bengkel apa tukang besi kan.
1: Tahu.
4: Tiba-tiba hari sebelum nak puasa tu kan. Ambil ni, ada orang tempah buat meriam tau. Meriam besi, meriam buluh, meriam kabak, meriam kabak.
1: Pak Su buat
4: Tapi dia buat dengan besi lah, Pak Su dengan kawan Pak Su lah.
1: Berapa satu Pak Su tu
4: Satu RM150. Modal cuma RM50 saja. Jadi untung 100 lah di situ kan.
1: Yelah. Sehari berapa banyak duit Pak Su?
4: Dalam dia malam lah Pak Su. Pagi Pak Su dia petang. Balik malam tu kami pergi lah kan buat kan.
2: Pak Su?
4: Dalam 3 batang, 4 batang kan.
2: Pak Su? Adakah Pak Su nak bagi tahu kat kami yang Pak Su adalah bekas tentera bahagian AMO? Itu sebab Pak Su buat meriam.
4: Pak Su bukan AMO, artillery.
2: Betul lah tu kan?
1: Artillery betul lah. Apa, senjata berat kan?
2: Inilah buat meriam.
1: Buat meriam betul lah.
4: Tapi meriam tu kan, jadi buat pada besi pahit lah kan. Tapi dia tebuk lubang tu, dia ajar lah macam sukatan-sukatan dia. Dia tempuk.

0: ada seni sikit lah, seni pertukangan ni lah. Masa Pak Tu kalau lu Pak Tu dalam
1: kepada hidup
0: apa
2: perusahaan. Ha, perusahaan sama lah kita. Pak Su, berapa lama Pak Su orang tahu bila nak dekat raya je orang cari Pak Su? Sampai sekarang ke apa?
0: Bukan sampai sekarang tak lah.
2: Mana tahu kan.
0: Bukan hari raya saja. Macam ada pilihan raya kan. Pilihan raya. Nak tahu siapa menang, siapa menang malam tu. Dia orang pun tempah juga untuk tembak ni bunyi tu meriam tu.
2: Pak Su, kenapa bila time saya buat meriam dia tak meletup? Pasal apa? Lubang tu rapat sangat dengan dinding belakang ke pasal apa, Pak Su?
0: Amboi. Itulah. Dia kena sekaki daripada dinding belakang.
2: Sekaki. Kalau
1: panjang, Pak Su, panjang mana meriam tak apa?
0: Panjang tak kisah.
1: Panjang tak kisah. Tapi dia punya lubang tu mesti sekaki daripada tapak bawah tu lah.
0: Sekaki dari tapak sekaki bawah lah.
2: Sekaki.
0: Lepas tu kabat tu pun ada sukatan dia. Kereta panjang tak lah.
2: Okey, Pak Su. Betul-betul. Nanti saya singgah sini nanti. Hari ni Pak Su bertugas kat mana?
0: Dekat Plaza Tol Taiping lah.
2: Lagi saya tengah. Lagi saya sampai. Saya dulu sebelum main. Saya tinggal kami.
0: Apa saya tak apa bro. Satu lagu lah.
2: Lagu apa?
0: Bagilah rancak sikit. Living Da Loca kah.
2: Ya. Lagu baru lah Living Da Loca pula sekarang.
0: Living Da Loca. Pak Su nak disco ni.
3: Jadi Pak Su. Sama tu kan Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu Pak Su kita dengan dia punya seingkat yang cukup hebat lah.
2: Dia ni orangnya sihat lah macam
1: mana. Yalah.
2: Dia orang sihat.
3: Berapa tangan dia tu berapa ramai udah meletup tu.
1: Atas jasa tangan dia kan. Berapa ramai dah. Terkumbel.
3: Okey, kejap lagi kita kongsikan. Ada perkongsian dari Muhammad Khair Yusof.
1: Oh lah. Wartawan lah kasih kita.
3: Ya.
2: Gegar pagi Pera FM.

0: Jadi, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera, prihatin rakyat

0: himpunan berinformasi tentunya untuk kamu aja. Semoga kamu ceria pada pagi ini bertemu dengan kami bertiga.
1: Ya, semoga Pak Su pun terhibur mendengarkan lagu yang cukup rancak dari Ricky Martin tadi.
2: Ya, perbincangan daripada Pak Su kita.
1: Ya. Okey. Yang kerjaan, di part time ni adalah membuat meriam.
2: Pekerjaan pelik apa yang kamu pernah buat ataupun kamu pernah tengok kawan-kawan kamu yang buat kerja pelik?
1: Okay. Kita ada ini akak ni, akak Suhaila rasanya. Salam, saya nak share masa sekolah darjah 5 sampai sekolah menengah. Kawan-kawan selalu minta saya postkan surat ke pejabat pos. Masukkan zaman post-post surat.
2: Darjah 5. Saya kata 5.
1: Darjah 5 sampai ke sekolah menengah.
2: Okey.
1: Saya kan ke sekolah Nek Psika, memang lalu depan pejabat pos lah. Sehingga asat dan masukkan dalam post box merah depan tu aja, dan kadang-kadang yang minta belikan stamp. Lepas tu postkan. Sebabnya sebelum arwah mak meninggal, kami duduk kuartus pusat kesihatan yang berhadapan dengan pejabat pos besar Sungai Pelik di Sepang tu. Dapatlah upah kawan-kawan bagi. Budak lagi masa tu. Seorang bagi upah 2 hingga 50 sen pun dah seronok. Alhamdulillah.
2: Tapi bila cerita pejabat pos ni, cerita pasal pos ni, teman ingat dulu ada lawak lah. Baik, pejabat pos nak pakai kerja. Tapi kerja dia pelik sikit.
1: Apa dia?
2: Kamu julur lidah.
1: Macam kalau tak spend.
0: Abang kena duduk kat situ lah.
1: Hai. Duduk kan. Dah dapat. Nanti orang lelak. Godak.
0: Okey, ada wartawan lokasi kita. Muhammad Khair Yusof katanya, saya dululah perkara pelik boleh dapat duit, saya tangkap ikan darat. Arwan, keli, sepat, puyu saya bubuh dalam bekas di rumah. Jadi orang mai datang beli di rumah saja. Saya income dululah. Tak payah nak cari pembeli dah. Dulu jual murah sekilo harga kupang-kupang je. Paling mahal RM1 lebih je. Kalau ikan puyuh sepat memang tak ada harga pun. Ikan haruan keli sahaja.
1: Aku ingat tak masa zaman kita kecil-kecil, adalah mak-mak kita buat set income yang terbalik kan, apa, getah sarung tangan.
0: Lepas
1: tu
0: potong getah,
1: lepas tu pasang benda yang macam chip warna merah hitam tu kan.
2: Itu teman tak pernah lalu lah.
1: Potong apa, bawang, kupai bawang.
2: Betul apa, zaman tak ada lagi benda-benda tu. Pasal benda-benda tu kurang sikit lah. Mungkin masih lagi pekerja ramai di tempat kerja kan. Tapi teman dapat tengok lah isteri kawan-kawan teman
1: ada yang buat lepas tu,
2: yang dapat teman terkejut. Apa banyak, bukan besar guni besar kat kau rumah ni kan. Tapi ni bini aku buat part time, ambil job. Satu guni RM10 buangkan benda-benda kan. Kadang-kadang benda plastik dia ada ujung lepas
1: ujung dia potong kan. Yang dia rasa ambil tu yang macam saya cerita masuk yang microchip tu hitam merah tu. Tak, sambil
2: tengok cerita Hindustan. Sama lah min.
1: Sambil tengok cerita Hindustan.
2: Sama. Sama cerita kita.
0: Sama eh.
2: Tapi orang yang berbeza.
0: Okey, kita nak dengar cerita pemanggil kita ni pula. Apa ceritanya? Assalamualaikum.
2: Udah letak
0: kau. Udah lebur kau mah.
2: Kenapa letak?
0: Oh, nampaknya kita pun dah sampai di penghujungnya.
2: Kita masih lama lagi ni. Ramai. Okay, ini cerita kata suspek ni kata. Kamu, aku cerita kat radio ni, Pit. Kamu yang cerita bukan-bukan. Saya dulu ikut musim bang. Ambil upah buat caplong. Senapang lastik, layang-layang dan payung terjun. Untung besar. Okay. Mana dia ni zaman di sekolah lah. Zaman budak.
0: Payung terjun eh?
2: Ini buat pakai, ni kan pakai askar plastik lah.
0: Okay, kita tengok ada tak pemanggil kita ni.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mas Fai.
2: Ya, tepukan. Berjaya masuk di tu.
3: Tajuk apa Fast Man kau dengar tadi?
2: Okay, tajuk kita
3: dulu Fast Man, dulu Kak Inon tulis surat. Tulis surat lah Fai. Tulis surat lah. Ayah ni dah payah lah.
1: Dia ambil upah tulis surat.
2: Sekarang ni siapa yang tulis surat?
3: Dulu ada cinta.
1: Ada cinta.
2: Ainun.
3: Cinta lah Fred.
2: Tak apa, aku cakap lah.
1: Sabar Cik Ainun.
3: Ada marah dah.
1: Tak marah.
3: Tak
1: serikat
3: dengan
1: Wahid. Boleh, dia panggil.
0: Wahid.
2: Ya, Nen. Ya, Nen.
1: Ya, saya.
3: Ada Fast Man dulu. Post.
1: Okay. Okay.
3: Ada postman lah cerita yang ni.
1: Dia buat part-time postman.
2: Ainun.
1: Berapa ringgit dapat Ainun? Satu surat berapa sen dia bagi?
3: Postman juga.
1: Satu surat berapa persen?
3: Persen banyak tu.
1: Banyak persen. Okey.
2: Ainun. Ainun. Ya. Postman tu cakap tak? Aku postman.
3: Ada Asri dia
0: bos mainnya. Itu cerita tu sebenarnya. Okey, terima kasih Kak Ainun.
2: Terima kasih Kak Ainun.
1: padu kata kita.
2: Aduh.
1: Cuk Intan kata tidak faham. Tak apa, Cuk Intan dia belum sampai art dia lagi.
0: Bimbirawan tu dah faham
1: dah. Seni dah sampai lah.
2: Bagi saya dia kalau
0: makan wadah keping banyak.
2: Bagi saya pula bila Ainun ni kalipun satu pahala besar untuk kita.
1: Ya. Kita bagi dia happy.
2: Kita bagi dia happy kan. Dia tahu kita dapat ada orang nak sembang dengan dia. Itu yang pada saya itu yang saya seronok bila Ainun. Walaupun kita faham kita bila dia cakap saya tak peluang tu nak bercakap dengan dia. Terimalah hakikatnya.
0: Abang jangan minta bang. Selalunya abang minta abang nak jumpa dengan orang tu, dia akan berjumpa dengan abang.
2: Alhamdulillah.
0: Lama saya terdekat tu. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujungnya.
2: Ya, terima kasih pada semua yang menonton kita di live TikTok, yang tag-tag screen, berapa pun ada yang dapat. Alhamdulillah sebab korang terus berada di live TikTok kami. Yang penting korang terus bersama dengan Pera FM daripada jam 6 pagi sehingga jam 12
1: malam. Nah, lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita ada Yang Berhormat Datuk Khairuddin Abu Hanifah, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak, merangkap naik Yang di-Pertua Pengakap Negeri Perak.
2: Tapi untuk kata minggu, teman antara orang pengakap yang kuat lah.
1: Abang
2: masih bukan kuat pengakap, tapi di sekolah teman.
1: Di sekolah lah. Abang boleh buat ikatan apa?
2: Ha?
1: Ikatan apa?
2: Ikatan kasih sayang.
0: Ikatan silaturahim.
2: Ikatan silaturahim.
1: Kena ketahu.
2: Jadi, tapi teman antara pengakap lah. Teman daripada sekolah rendah, sampai sekolah menengah, masuk pengakap. Seronok. Masa sekolah rendah, dapat pergi. Bila ada satu masa tu nanti, dalam setahun tu, dia ada satu masa di mana kita kena buat kas daripada pengakap Malaysia hantar benda tu.
1: Jamboree tu?
2: Bukan jamboree.
1: Jamboree.
2: Akan hantar benda tu memang orang tu. Minggu tu pengakap akan penuh lah tiap jalan. Tiap penuh lah kat kampung-kampung, kat taman perumahan.
1: Nak buat job
2: Buat job cuci rumah. Potong rumput. Ini yang sebab dia punya apa?
1: Lesen-lesen. Dia dah pakai best ni.
2: Dia punya apa kata kita? Menolong orang pada setiap masa.
1: Oh, itu dia punya jatah-jatah.
2: Ajar kata-kata pengakap. Jadi itu antara. Tapi masa tu pula dia akan buat macam walkathon lah. Contoh walkathon dia bagi kita buku, bagi berapa ringgit kamu dapat. Dia macam cari bukan cik dan merah, buat tabung.
1: Apa ingat lagu pengakap?
2: Pengakap.
1: Salah.
0: Pengakap.
1: Salah. Lagu dia macam ni. Salah. Kami ahli pengakap, mudah buat sehabis baik.
0: Okey, tak apa-apa. Kita tanya nanti. Sebab turut bersama Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Perak, Tuan Haji Ahmad Azam Shah Abdul Majid, yang akan bersama dengan Koma kejap lagi. Juga bersama dengan Finas.
2: Ya, juga yang paling penting. Datang tak? YB datang tak?
1: Datang.
2: YB Cikgu Din kita. Orang Parit, orang Lombok, orang Tanjung Belanja datang. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Perak. Merangkak naik Yang di-Pertua Pengakap.
1: Nak bercerita mengenai festival 100 tahun Pengakap Perak, insyaAllah kejap lagi bersama dengan Finas. Ada rezeki kita jumpa nanti semua. Terima kasih atas sokongan kamu semua.
2: Untuk Min Asri, Min, terima kasih banyak Min, bagi peluang. Terima kasih pada
1: Insya Perak kita FM. Jumpa nanti, kita jumpa nanti,
2: insya
1: kita jumpa
2: Allah nanti. Kita jumpa. Yang penting doakan kami-kami yang amin, tak ada ni sihat. Amin. Itu je. Bila amin, sihat, amin, amin. Kita boleh jumpa.
0: Dia ada bang. Dia jauh tapi dekat bang.
1: Dia jauh.
2: Tapi abang akan datang juga untuk tokat kat kamu.
1: Cantik.
2: Yang penting, ayat terakhir. Kamu steady.
1: Teman steady.
2: Alhamdulillah.

0: Untuk informasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak samarata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Strait Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Informasi dan hiburan untuk koma.
1: Repetinya bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Baik, ruangan Yop Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Edisi hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan sebelum Fina memulakan tugasan, terima kasih geng trio hari Khamis koma macam biasa, Rick Mim dan juga Abang Wahid Senario. Dan juga sekarang ni Fina bersiaran bersama dengan anda bermula 10 pagi hinggalah jam 2 petang nanti. Dan hari ni Fina tidak keseorangan. Kalau anda saksikan sekarang Fina di Facebook Live Pera FM ni, kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa. Dan juga hari ni kita nak bercerita atau berkongsi mengenai festival sambutan 100 tahun Pengakap Perak. Dan orang-orang hebat ada bersama dengan Fina pada hari ini. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam Shah bin Abdul Majid, iaitu Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Perak. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Assalamualaikum Fina. Apa khabar? Alhamdulillah.
2: Dan ini juga turut bersama Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Haji Zakaria, Timbalan Pengerusi Majlis Pengakap Negeri Perak. Assalamualaikum Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar semuanya?
4: Baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sudi luangkan masa ke Konti Perak FM walaupun sibuk.
4: Ya,
2: dengan tambah-tambah nak ada festival yang cukup hebat ni.
4: Ya.
2: 100 tahun. Dan juga bila kita cerita pasal pengakap ni, sebenarnya semua orang rata-rata dari sekolah dah tahu dah pengakap. Dah kenal dah pengakap ni. Jadi orang kata dah sinonim dah. Dah sinonim dah dengan pengakap ni kan. Okey, jadi diam tak diam sebenarnya Pengakap Negeri Perak dah mencapai usia 100 tahun. Memang cukup-cukup lama lah. Jadi kita nak tahu jugalah makna satu abad perjalanan ini kepada warga pengakap di Negeri Perak khususnya dan pengakap di seluruh negara amnya.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Finas, DJ pada pagi ini. Dan saya mengambil kesempatan sebelum itu untuk mengucapkan terima kasih kepada RTM, khususnya Radio Perak FM. Kerana menyempur saya dan bagi Datuk bersiaran pada pagi ini. Baik, kita bercakap tentang pengakap ni, Finas. Kita kata, kita tanya siapa pun, dulu saya pengakap.
2: Betul.
3: Jadi satu masa dahulu. Artinya pengakap ini telah bertapak dalam tempoh yang cukup lama.
2: Betul.
3: Jadi tempoh yang panjang ini dan lebih-lebih lagi kita telah pun mencapai satu angka 100 tahun. Jadi untuk mencapai ke usia 100 tahun ini bukanlah satu perkara yang mudah.
2: Betul.
3: Ada yang tak sampai pun 50 tahun sudah berkubur. Tapi Alhamdulillah, tahun 2026 Pengakap Perak telah pun menjejak kaki ke angka 100. Kerana penubuhannya bermula tahun 1926 di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Jadi kalau kita hitung, sebab itulah pada tahun 2026 ini kita kena lakukan suatu sebagai satu peringatan kepada legasi generasi pada hari ini bahawa pengakap telah pun menjejakkan kaki ke angka 100 tahun.
2: Tahniah kita ucapkan. Dan juga itulah, kalau kita tahu pengakap ni dia melatih individu itu menjadi seorang yang bertanggungjawab, berintegriti. Sebab tu kalau dari sekolah lagi, kalau pengakap ni dia dah ada tahap-tahap dia tersendiri. Dia ada kursus-kursus dia tersendiri. Lantikan pengakap pun kata orang bukan biasa-biasa. Dia kena ada interview, betul tak? Sampai sekarang masih lagi.
3: Kita perlu, sebab apa, untuk menjadi ahli pengakap ni kita bukan boleh pick up siapa nak angkat tangan. Kita kena ada jiwa untuk jadi seorang pengakap.
2: Betul. Bila ada jiwa, barulah kita seronok dan kita rasa lebih bersemangat. Saya pula yang bersemangat lebih pula kan. Sebab apa saya telah dinobatkan ini, ini sebagai tanda ahli pengakap ke atau macam mana?
3: Tidak, itu merupakan satu scarf.
2: Satu scarf.
3: Event scarf yang kita bila ada program, kita akan buat satu scarf kenangan sebagai satu collection. Untuk koleksi-koleksi ini kita akan simpan sebagai satu kenangan yang kita namakan sebagai scarf pengakap.
2: Ingatkan saya dah dilantik ahli pengakap.
4: Ada satu lagi ni.
2: Ada lagi.
4: Yang kecil tu kan, 100 tahun. Itu boleh pakai bila-bila masa.
2: Bila-bila masa sahaja. Jadi kita bangga kan dah 100 tahun kan. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya kita nak tahu jugalah kan. Macam dah festival. Kita ada festival 100 tahun Pengakap Negeri Perak yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September. Bulan esok lah kiranya 25
3: Besok.
2: Jadi kita nak tahulah objektif utama penganjuran festival ini mesti ada keistimewaan sambutan program ini kan. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita dan penonton kita.
4: Okey, terima kasih Finas. Festival yang nak kita laksanakan ini bukan hanya kita nak memperingati sejarah. Walaupun sejarah itu penting dalam kehidupan kita, apatah lagi asas penubuhan pengakap ataupun orang tua-tua kata scout dulu. Dulu-dulu kan. Dia peranan dulu. Dia cukup penting untuk kita membina jati diri, keyakinan, kemahiran dan sebagainya. Dan yang paling penting apabila festival ini yang kita laksanakan ini, kita nak mengumpulkan keluarga besar pengakap kita. Di negeri Perak, hatta ada negara-negara lain juga akan datang bersama-sama dengan kita. Untuk kita menunjukkan rasa hebatnya pengakap.
2: Kan?
4: Jadi maksudnya sekali pengakap terus kita berpengakap.
5: Once a scout, always a scout.
4: Itu penting sekali. Kemudian dalam moto lagu kita itu menolong orang setiap waktu. Jadi ini nak kita gabungkan, maksudnya rakyat, masyarakat dan ahli-ahli pengakap, dia mesti ada rasa tersentuh hati apabila kita pernah menjadi ahli pengakap dan kita selama-lamanya pun pengakap dan kita akan meneruskan kesinambungan itu. Dan yang paling penting, dia juga dapat membina bentuk jati diri khususnya kepada anak-anak pengakap mengikut rentetan ataupun jajaran sampailah pengakap diraja itu sendiri. Jadi ini penting, dan saya juga nak mengharapkan kepada mana-mana yang pernah menjadi ahli pengakap, tak kira siapalah. Saya tengok Wahid tadi pun sonok juga tadi kan,
2: ahli pengakap juga tu.
4: Jadi maksudnya kita kena hargai, dan festival yang dilaksanakan bermula daripada 25 hingga 27 ini datang beramai-ramai untuk kita memeriahkan suasana, untuk kita melihat bagaimana keberadaan mereka setelah mereka beradaptasi dengan elemen ilmu yang mereka perolehi, bermula daripada sekolah, perkemahan-perkemahan yang mereka ikuti, termasuklah jambori-jambori dalam maupun juga di luar negara. Jadi festival ini bukan hanya untuk kita nak menyatakan bahawa sempena 100 tahun, tetapi kita nak meletakkan kedudukan pengakap ini di dalam daerah, negeri, hatta di dalam negara kita, bahawa anak-anak pengakap berjiwa besar.
2: Tu dia bersemangat. Saya mendengar dia kan, dan juga boleh kata tunjukkan kepada anak-anak kita kan istimewanya pengakap ni. Walaupun berada di peringkat sekolah rendah, memang dah ada dah kan. Okey, baik, kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak sambung kembali, kita nak tahu juga apa lagi aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Perak FM. Tukar maja.

0: Memang berkenan berbenar lah demo ni ya. Ha, berkenan juga kalau nak menyertai festival 100 tahun pengakap Perak ni. Ha, ramai yang mulalah rasa macam mengimbau kenangan-kenangan dulu kan. Yeah. Ha, dengan kawan-kawan.
1: Aktiviti-aktiviti yang kita buat tu kan.
0: Ha, sebab dari sekolah dulu, kalau kawan-kawan pergi pengakap, mesti balik tu mesti diorang rasa cerita macam lain. Bersemangat dia tu lain. Ha, keberanian dia pun lain juga kan.
1: Luar keyakinan. Rasa. Keyakinan.
0: Ha, betul. Kata orang pengakap ni skodik-skodik semuanya.
1: Okay. Kita nak melahirkan pemimpin.
0: Ya, betul lah. Itu kan.
1: Itu yang penting.
0: Dari
1: daripada
0: awal.
1: Kecil, daripada kecil lagi.
0: Betul-betul. Ya, betul. Jadi itulah menariknya pengakap ni sendiri kan. Okey, kita nak cerita mengenai festival ini. Kalau diikutkan pelbagai aktiviti-aktiviti yang disediakan, ada kawak kaki, walk ride, ada tarian tradisional, scarf fun run. Scarf fun run ni kena pakai scarf ni ke atau macam mana tu?
1: Dia ada scarf khas.
0: Dia ada scarf khas.
1: Ada scarf lain.
0: Saya terlalu teruja dapat scarf ni. So saya mention scarf ni.
1: Lawa kan?
0: Lawa. Berkenal saya. Lepas tu ada juga food festival, kembara festival 100 tahun dan macam-macam lah. Kalau ikutkan aktiviti dia memang pelbagai. Jadi kita nak tahu message, nilai kepengakapan yang ingin diterapkan melalui aktiviti-aktiviti tersebut, khususnya kepada generasi muda. Tapi sebelum tu saya nak tahu lokasi program yang akan berlangsung ni di mana.
2: Baik, Pinas ya. Sambutan atau festival sempena dengan sambutan 100 tahun pengakap Negeri Perak ini yang akan kita sebutkan tadi berlangsung pada 25 dari 25 hingga 27 hari bulan September. Dan lokasi yang kita pilih itu adalah di Komplek Belia dan Sukan Negeri Perak, Ipoh. Jadi dalam kompaun itu kita telah mendapat satu kerjasama yang sangat baik daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Baik, merujuk kepada apa yang Finas sebutkan tadi tentang apakah kandungan ataupun aktiviti yang kita jalankan pada festival ini. Bila kita sebut pengakap ini, kita tertarik dengan aktiviti, permainan, kawan. Jadi kita gabungkan elemen-elemen ini dengan pelbagai pengisian bersempena dengan festival ini. Dan selama 3 hari 2 malam pada hari Jumaat ini, kita telah menyediakan beberapa segmen yang bersifat, ada yang bersifat pertandingan, ada yang berbentuk kita kata base system. Bagi acara-acara pertandingan ini, termasuklah antaranya pertandingan pioneering, menyediakan satu binaan daripada buluh dan juga kayu bakau. Yang keduanya, kita ada pertandingan tarian tradisional, war cry, kawat kaki, dan kita juga ada untuk secara terbuka pertandingan mewarna untuk anak-anak sekolah rendah. Dan tadi Fina sebut tentang fun run pada 26 hari bulan, jam 7.30 pagi kita menyediakan satu platform kesihatan untuk cara gaya hidup yang sihat, iaitu scarf fun run, di mana semua peserta yang telah mendaftar lebih kurang 800 orang, kita akan pakaikan dengan scarf khas untuk fun run ini, dan mereka akan berlari di sekeliling kawasan komplek sukan di Ipoh. Jadi kepelbagaian aktiviti ini telah memberikan satu tarikan, dan kita telah berjaya menghimpunkan lebih kurang 3,200 penyertaan, insya Allah. Dan selain daripada itu, bila kita dah beraktiviti, tentulah kita perlukan ada makannya, minumnya. Jadi kita juga menyediakan ruang untuk food festival. Kita ada lebih kurang 43 vendor yang menyediakan makan dan minum sepanjang 3 hari 2 malam. Jadi kita jemput semua datang beramai-ramai.
0: Kalau ikutkan aktiviti dia sesuai dengan semua peringkat umur.
2: Semua peringkat umur, sekolah rendah dan juga sekolah menengah serta institusi pendidikan tinggi.
0: Jadi jemput datang beramai-ramai mulai esok sampai 27. Tentunya aktiviti memang padat, semua ada, semua untuk sesuai untuk semua peringkat. Okey, jadi sambutan 100 tahun ni turut menghargai pemimpin, sukarelawan, alumni, ibu bapa, agensi kerajaan dan rakan strategik. Jadi sejauh mana peranan mereka penting dalam memastikan pengakap Perak dapat bertahan dan berkembang selama satu abad.
1: Pinas, tadi Haji Azam sebut tadi buluh, buluh, tali, itu memang dekat di hati ahli pengakap daripada dulu lagi sampai sekarang.
0: Itu mainan dari dulu lah tu.
1: Itu daripada dulu, ikatan-ikatan. Yang ditanya oleh Pinas tadi, pengakap, pengakap ni dia tidak kata orang mampu bertahan 100 tahun jika organisasi itu saja yang berfungsi. Justru itu, 100 tahun ini kita boleh bertahan, kita mampu berada di puncak kerana kepelbagaian baik di peringkat jabatan, agensi, hatta di peringkat sekolah. Kita di peringkat pengakap ucap terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Daerah yang senantiasa, contohnya apabila program-program aktiviti perkhemahan, bukannya sikit Penas.
0: Betul.
1: Kalau di perkhemahan tu kadang-kadang sampai 1,000 lebih.
2: Baru-baru ini kita Jamboree National di Pulau Pinang.
1: Di Pulau Pinang baru
2: 7,000 orang.
0: 7,000 orang. Macam
1: dan insyaAllah, insyaAllah yang ke depan ini Perak menjadi
2: tuan rumah
1: Jamboree. Jadi kita kena sambut itu. Dan itu sebab sempena dengan festival 100 tahun ini, pada masa yang sama kita nak meraihkan semangat kesukarelawan ini.
0: Betul.
1: Ini penting sangat. Kalau kita tengok dulu-dulu scout lah, hari pengakap pergi berjalan bawa buluh, kutip sampah kan.
0: Betul.
1: Kemudian kita nak menerapkan bagaimana kita boleh membantu menolong orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi justru itu sempena dengan 100 tahun pengakap dan festival yang disebut oleh Tuan Haji Azam sebentar tadi, saya nak mengajak sesiapa saja yang pernah menjadi ahli pengakap dan dekat di hatinya pengakap ataupun scout ini, datanglah beramai-ramai.
0: Betul.
1: Untuk kita menunjukkan rasa bangga kita bahawa satu entiti yang wujud untuk kita membina anak bangsa kita menjadi orang yang hebat, yang mempunyai sikap-sikap yakin diri, kemahiran mendiri mereka, dan salah satu dia platform dia adalah pengakap. Jadi harapan kami, mari kita sama-sama jayakan, support untuk kita meneruskan kesinambungan membina anak bangsa kita, dan kita juga memperingati sejarah penubuhan pengakap 100 tahun khususnya di negeri Perak sebagaimana sebut oleh Tuan Haji Azam tadi, yang dilahirkan di Kuala Kansor di MCKK.
0: Itu dia, saya dengar pun bersemangat. Jadi
1: kena semangat,
0: pengakap-pengakap yang lain pun kena semangat, kena hadir sepanjang program ini, bawa ahli keluarga biar ditengok sendiri macam mana. Kalau boleh biar satu keturunan itu semua pengakap.
2: Itu sebuah keluarga.
1: Saya nak sebut, kalau contohnya perkhemahan pengakap di daerah-daerah ataupun kita anjurkan, bila ada satu malam tu, malam kebudayaan, bukan anak-anak tu saja yang datang. Jadi ibu bapa dan juga masyarakat, contoh saya di Camp Kota Tanjung Medan kan, jadi mereka cukup ramai. Jadi secara berdepannya mereka menunjukkan skill, bakat mereka tanpa ada rasa malu dan segannya, tapi itulah potensi yang ada pada diri mereka. Pengalaman itu amat penting.
0: Iya betul. Kata orang tak ada orang kata bukanlah nak hilangkan rasa malu, nak orang kata nak bawa diri tu lebih ke depan. Supaya lebih
1: potensi.
0: Ya betul, potensi itu yang sangat
1: diri
0: penting. Okey, jadi orang kata sekarang ni pun dah mencapai usia 100 tahun. Jadi untuk yang ke depan, mungkin ada visi seterusnya pengakap Perak bagi dekat-dekat akan datang, khususnya dalam memastikan gerakan ini terus relevan dengan keperluan generasi muda dan cabaran dunia hari ini.
2: Baik, Finas, kita tahu bahawa cabaran dunia hari ini sangat kompleks.
0: Betul.
2: Jadi sebab itulah setiap individu ini perlu ada daya tahan. Dan pengakap mengambil satu pendekatan untuk mengekalkan elemen jati diri ini dalam apa juga aktiviti yang kita laksanakan. Jadi inilah sebenarnya ramuan terbaik yang ada dalam pergerakan pengakap, di mana ia boleh kekal relevan untuk tempoh 100 tahun, dan kita berusaha untuk terus kekal 100 tahun yang akan datang. Sebab itulah generasi muda, generasi Gen Z pada hari ini, kita sentiasa mengingatkan mereka. Kita tahu dalam konteks unit uniform cabarannya cukup banyak, dan kepelbagaian unit ini terbuka, dan kita tidaklah terlalu memaksa untuk masuk pengakap itu.
0: Betul.
2: Tetapi kita sentiasa refresh pengakap ini dengan elemen-elemen yang terkini dan suit ataupun bersesuaian dengan generasi Gen Z ataupun generasi muda hari ini, supaya pengakap ini kekal untuk tempoh 100 tahun yang akan datang.
0: Betul.
2: Kalau kita terlalu tak asup dengan apa yang ada, kita bimbang generasi organisasi pada hari ini menolak elemen dalam kepengakapan itu. Jadi sebab itulah kita kena ikut juga arus semasa supaya pengakap ini kekal bersama dengan generasi hari ini, esok dan juga yang akan datang. InsyaAllah.
0: Tapi rasanya generasi-generasi sekarang pun dah mengenali pengakap ini. Mungkin bukan saja dari sekolah, tapi mungkin dari generasi sebelumnya, mak ayahnya. Tambah pula
1: saya
0: ada program ni. Boleh, silakan.
1: Selepas daripada mereka dalam persekolahan rendah maupun menengah, kita ada platform pengakap Kelana. Pengakap Kelana. Jadi jangan terhenti. Jadi maksudnya pengakap Kelana tu dah ada untuk lepasan daripada sekolah menengah.
0: Di universiti
1: ada dan sebagainya. Tapi platform tu memang ada. Sampailah kalau kita jadi ahli pengakap, teruskan aktiviti
0: sampai di universiti. Lepas tu bawa nilai-nilai murni tu, biar orang tahu ahli pengakap dulu.
1: Sekurang-kurangnya kalau contoh ada perkhemahan, dia datang.

0: festival sambutan 100 tahun pengakap Perak, pelbagai aktiviti disediakan. Boleh tunjuk skill juga masa ni lah. Rupanya dia pandai macam ni, macam ni. Boleh tunjuk skill, okay?
1: Boleh, boleh.
0: Jadi
1: gaya-gaya.
0: Gaya tu kena ada, ya. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa bersama kami di Perak FM berkongsi sesuatu yang sangat-sangat menarik, di mana nak jemput semua ahli-ahli pengakap untuk hadir pada mulai esok sampai 27 nanti. Jangan lepaskan peluang ini. Jadi sekali lagi terima kasih yang bagi Tuan Haji Ahmad Azam Shah bin Abdul Majid, iaitu Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Perak, juga bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Haji Zakaria, Timbalan Pengerusi Majlis Pengakap Negeri Perak.
2: Terima kasih.
1: Masa kembali.
0: Mungkin tahun depan ada lagi aktiviti, boleh kongsi lagi.
1: Boleh, insyaAllah. Dialu-alukan. Datang.
0: Okey, baik. Jadi insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi semua.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerja My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

Petrus Pagi Pada FM tentunya untuk koma aja 10.53 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang orang kata dari 6 pagi tadi sampai sekarang ni tetap kekal bersama-sama dengan kami. Okey, menemani koma dalam apa saja yang sedang koma lakukan ketika ini. Tak kisahlah apa saja pun, yang sambil-sambil nak sidai kain pun buka juga radio kuat-kuat. Oh, terima kasih banyak-banyak. Tapi koma, orang kata boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Jadi menerusi telefon pintar koma tu boleh bawa ke mana-mana saja tanpa tinggalkan kami Perak FM. Okey, baik. Dan juga sekejap saja lagi jam 11 pagi kita ada segmen tajaan bersama dengan NESQ. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Perak FM. Tukum aja.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Terus kekal bersama kami dengan frekuensi anda, dan juga seperti yang Fina maklumkan awal-awal tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan Nescu Resources, dan juga sekarang ini bersama dengan Fina Cik Zaidi. Assalamualaikum Cik Zaidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Cik Zaidi?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat tu.
1: Alhamdulillah. Sentiasa diberikan kesihatan yang baik Cik Zaidi ya.
2: InsyaAllah amin.
1: InsyaAllah amin. Okey, baik, hari ini dari Nescu ada perkongsian, dan juga kalau Nescu datang ke Perak FM ni adalah promosi-promosi best untuk pendengar-pendengar Perak FM. Jadi Cik Zaidi, silakan.
2: Baik, terima kasih Didi yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Perak FM yang saya sayangi sekalian. Apa khabar semua? Kan lama tak dengar suara saya. Jadi pertamanya tahniahlah kepada semua pendengar yang masih kekal setia bersama Perak FM dan juga Nescu kita. Terima kasih banyak atas support daripada anda semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betul, saya datang ke Konti pasti bawa promosi yang luar biasa. Jadi sebelum tu, dengar dululah saya membebel kejap. Kan? Baik tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya satu soalan lah. Soalan yang cukup simple tuan-tuan. Bila kali terakhir kita belanja untuk kesihatan kita? Ini satu soalan yang sangat mudah, tapi saya yakin ramai tak jawab. Bila kali terakhir kita berbelanja untuk kesihatan kita? Dan saya pasti yang mendengar ni pastinya jawapannya tidak ada. Yang dah makan Nescu tu adalah, tapi yang mungkin belum beli ni, saya pasti jawapan tidak ada. Kenapa tuan-tuan puan? Bila kita dah sakit, baru kita pergi hospital, baru pergi klinik, barulah nak keluar duit untuk berbelanjakan produk apa, ubat-ubat kita kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya adakah cara yang lebih baik? Ada tuan-tuan. Ayat senang sahaja. Mencegah sebelum terlambat. Jadi di sini kita membawakan Nescu Sarang Burung Walet untuk proses mencegah daripada masalah kesihatan kita semakin meruncing, semakin teruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua nak sihat, nak bertenaga, kita semua nak hidup tenang. Tetapi berapa ramai yang ambil langkah berjaga-jaga, berapa ramai yang ambil langkah memantapkan kesihatan? Saya pasti kalau saya tanya dalam 10 orang ni kan, ironinya mungkin tak ada pun yang kata dia ambil sesuatu ataupun buat sesuatu. Semuanya kata apa? Saya sihat. Kenapa nak ambil produk ni produk tu? Saya sihat. Kenapa nak makan sekian? Saya sihat, sihat, sihat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya yakinkah anda, yakinkah kita bahawa kita ni betul-betul sihat, 100% sihat? Okay, tuan-tuan kena faham. Masalah kesihatan dalaman kita ni kita tak nampak, kita tak tahu pun. Dia bukan macam di luar. Di luar kita terjatuh, kita luka, kita nampak luka tu, berdarah kita nampak. Apa kita buat? Kita cuci, tampal plaster, selesai. Tetapi masalah dalaman ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nampak, kita tak tahu teruk ke tak teruk, ada ke tidak pesakit, apa penyakit apa, kita tak nampak. Jadi bila kita tahu, bila dah teruk, bila dah teruk, dah kita pengsan ke sebagainya, bengkak sekian-sekian, pergi hospital, doktor kata encik sakit sekian-sekian, dah stage 2, stage 3, dah teruk dah pun. Jadi kita tak nampak, kita tak tahu. Jadi apa kita boleh buat? Boleh kita pergi ke hospital, kita ambil full medical check-up. Jadi soalan yang ketiga dalam ni, siapa yang dah ambil full medical check-up? Saya yakin juga mungkin seorang dua je lah, yang lain tak buat pun. Yang buat tu pun sebab memang dah sakit. Jadi untuk full medical check-up, kita buat tahu kita ada sakit apa dan sekian-sekian sebagainya, barulah kita boleh ambil sesuatu. Tapi tuan-tuan, nak ambil full medical check-up tu mahal, beribu-ribu harganya. Dah dapat result, dapat keputusan, dapat laporan kesihatan kita, nak kena keluar duit beli ubat pula. Jadi kenapa nak menyusahkan diri? Sedangkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, saya tengah bercakap ni, menawarkan satu produk kesihatan. Kita dah lebih 10 tahun tuan-tuan dan puan-puan, dah terbukti berkesan alhamdulillah, yang mengamalkan Nescu Sarang Burung Walet ni, dah beribu-ribu pelanggan, semuanya memberi feedback yang sangat-sangat-sangat positif. Tetapi yang menjadi masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar masih tidak yakin, masih takut mungkin nak keluar duit banyak sangat nak beli. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tawarkanlah dua jenis package yang mungkin orang kata berbaloi kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang baru nak mencuba dan siapa yang dah lama amalkan nak teruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buka teruslah order untuk tuan-tuan dan puan-puan. Di sini saya nak menawarkan dua package yang berbaloi. Yang pertama pakej jimat, yang kedua pakej bajet. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, untuk pakej bajet tuan-tuan, pakej bajet kita tawarkan 2 botol sarang burung walet. Ini kita guna botol besar tau, botol 375 ml. Bukan botol kecil tetapi botol besar. 2 botol besar saiz 375 ml pada harga RM100 sahaja. Dan pakej jimat pula 6 botol saiz besar iaitu 375 ml pada harga RM200. Jadi untuk pakej bajet 2 botol 100 ni, siapa yang baru first time nak cuba ataupun mungkin nak kekalkan kesihatan tetapi tak boleh nak keluar duit banyak. Jadi kita tawarkan pada harga yang lebih lebih mampu milik untuk 2 botol 100. Dan juga untuk pakej jimat 6 botol 200 ni, mungkin siapa yang dah pernah makan, dah ada manfaat, dah dapat kebaikan, dia nak teruskan, ini peluang dia, boleh beli dalam apa, dalam kuantiti yang lebih banyak, lebih berbaloi. Jadi untuk kedua-dua ni, 2 botol 100 dan 6 botol 200, untuk penghantaran kita adalah cas sedikit. Jadi kalau nak datang ke cawangan kita pun, berdatang ke di cawangan Perak, berhadapan dengan Ekosi Ampang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tunggu apa lagi? Jangan tangguh, jangan tunggu, sebab stok terhad. Saya ulang, stok terhad. Order sehingga jam 5 petang sahaja di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Call message WhatsApp kita segera, sebab pelanggan apa, saya punya staff tengah menunggu anda.
1: Itu dia, kata kena cepatlah ya untuk dapatkan promosi yang hebat ini. Okey, baik, kita nak rehat seketika, kita kembali sekejap saja lagi.

0: Masih lagi dalam segmen tajaan Nescu dan juga masih lagi Cik Zaidi ada bersama-sama dengan kita. Sebelum rehat tadi, promosi yang hebat, dua botol RM100, Cik Zaidi, ya?
1: Ya, betul.
0: Dan juga enam botol RM200. Ini sesuailah mungkin untuk yang kali pertama mencuba ataupun nak buat stok. Okey, jadi lagi apa lagi yang nak dikongsikan dengan pendengar kita, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ. Mungkin kepada yang baru masuk, baru mendengar tu, dan juga penting untuk siapa yang betul-betul nak menjaga kesihatan, nak mantapkan kesihatan tu. Okey, ambil nombor telefon saya ini 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548 untuk promosi bajet 2 botol besar saiz 375ml berharga RM100 ataupun package GMAT 6 botol sarang burung walet saiz 375ml pada harga RM200 sahaja. Jadi ini sesuai untuk siapa yang baru nak mencuba ataupun siapa yang nak nak beli tapi tidak ada modal yang besar, boleh ambil package bajet 2 botol ataupun 6 botol, siapa yang nak simpan stok ataupun siapa nak beli koti yang banyak lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikanlah cara nak makan. Mungkin ada yang first time, kan? Okey, boleh ambil 2 sudu pagi ketika perut kosong, iaitu sebelum sarapan lah, dan 2 sudu malam sebelum tidur. Kita guna sudu besar, tuan-tuan dan puan-puan, sudu besar, bukan sudu kecil, sudu besar. Dan tak kisahlah sudu kaca ke, besi ke, plastik ke apa, tak kisah, yang penting sudu besar. Okey, cara penyimpanan pula, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh simpan dalam peti sejuk, jangan letak di luar. Kenapa tuan-tuan? Sebab sarang burung walet ni sangat sensitif dengan haba. Haba ni, apa-apa haba pun termasuk cahaya matahari, sangat sensitif. Kalau terdedah dalam waktu yang lama akan rosak. Jadi sebaiknya simpan dalam peti sejuk. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau sejuk pun memang lebih sedap sebab teksturnya macam jelly-jelly, memang cukup sedap. Anak-anak pun pasti suka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nak kongsikanlah, ini ada pantang juga. Ini bukan kurafat tuan-tuan, tapi pantang ni kena ikut, kan? Yang pertama, macam saya kata tadi, sama walik ni pantang dengan haba. Jadi elakkan tempat-tempat yang berhaba lama lah. Ada yang keduanya, untuk siapa yang mungkin mengambil ubat-ubat hospital, ubat-ubat doktor, teruskan makan, jangan berhenti. Saya bukan doktor nak suruh berhenti, kan? Ubat teruskan, cuma jarakkan dengan pengambilan sarang burung walik selama sekurang-kurangnya 1 jam. Maknanya pengambilan sama walik ni bersama ubat tersebut, jarakkan sekurang-kurangnya 1 jam. Kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi sikit lah testimoni tu, pengalaman-pengalaman pengguna-pengguna kita. Jadi kebanyakan pengalaman pengguna kita ni warga emas lah. Kanak-kanak pun ada tapi tak ramai. Warga emas tu paling ramai sebab warga emas ni kata apa, sinonim dengan masalah kesihatan yang semakin meruncing. Jadi contohnya apa, tuan-tuan dan puan, untuk sesiapa yang ada mungkin cepat semput, mengah-mengah, baru buat kerja-kerja sikit dah mengah, tarik nafas pun susah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi siapa yang ada simptom-simptom ini, amalkan Nescu. Sebab ikut pengalaman kita dengan customer-customer, pelanggan-pelanggan kita. Okey, makcik-makcik, pakcik-pakcik ni yang orang kata pagi kemas, baru kemas seminit dua dah mengah, dapat amalkan, alhamdulillah. Kemas setiap pagi pun tak ada masalah. Jadi siapa juga yang ada masalah migrain, sakit kepala pun, tolonglah amalkan. Sebab kita ada ramai pelanggan kita yang ada migrain, yang ada semput ni, lepas amalkan memberi feedback yang sangat-sangat positif. Okey, yang penting juga tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang tak apa, ada simptom-simptom kaki kebas, kaki kebas, semut-semut, rasa macam kena menyucuk-nyucuk, kan? Lepas tu mata kabur, apa tu, otot tu rasa tak bermaya, tak bertenaga, amalkan juga Nescu, rasai sendiri perbezaan yang sangat ketara. Alhamdulillah, insyaAllah kita punya pelanggan-pelanggan kita semua beri feedback yang sangat-sangat positif. So far tak ada lagi lah yang kata tak ada kesan. Semuanya ada kesan, cuma beza cepat lambat saja. Dan bezanya mereka mencuba. Mereka bagi peluang pada diri untuk mencuba, berbanding tuan-tuan perempuan mungkin lagi masih takut. So jangan risau. Jadi di sini saya nak terangkan, kita ada KKM, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga kita ada kelulusan daripada JAKIM. halal dan thayyibah. Jadi apa lagi tuan, dah terbukti berkesan, testimoni ada, semua ada, cuma perlu tuan-tuan dan puan-puan ambil telefon segera, type nombor 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548 untuk promosi kita, promosi bajet 2 botol RM100 ataupun promosi jimat 6 botol RM200. Ya tuan-tuan puan-puan, akhir kata daripada saya, Nes Q, pantang letak pasti habis, jom kekal sehat bersama keluarga Nes Q.
0: Okey, itu dia. Terima kasih Cik Zaidi kita dari Nes Q Resources. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami di Pera FM. Tukum aja.
2: Informasi dan hiburan untuk koma. Pera FM.

Aduh, stop habis lah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look termas.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami.

0: Untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
3: Radio Malaysia Era FM.
0: Pastinya yang terbaik untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Okey, Dani juga dan nak kongsi mengenai program Madani kita tahun 2026 bersama komuniti Buntung di Ipoh Perak yang akan diadakan pada 4 Oktober 2026 iaitu pada hari Ahad bermula 7.30 pagi hingga 6 petang bertempat di Dewan Orang Ramai Kampung tersusun Jalan Sungai Pari Buntung Ipoh Perak. Jadi yang mana berkesempatan bolehlah hadir. Okey, pelbagai aktiviti yang disediakan khas untuk anda. Dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang hadir bersama-sama dengan kita. Dah penuh dah WhatsApp kita yang nak minta lagu ada, yang bertanya khabar pun ada, Yok Mana Skincare Selangor pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi Perak FM. Salam hari Khamis, senyum biar manis-manis, kurangkan yang manis-manis, nanti dapat kencing manis, nangis. Itu pantun Yok Manan kita dari Skincare Selangor. Tapi betul lah tu, pesanannya, pantunnya betul sangat lah tu kan. Kurangkan manis dalam segala makanan dan minuman, biarkan manis dalam senyuman. Barulah seronok mata memandang. Okey, dan juga yang lain masih banyak yang nak minta lagu, jadi kita cuba tunaikan nanti. Jadi boleh lagi 010-200-7055. Okey, jadi kepada anda yang nak kongsi sesuatu yang best-best dengan Fida pun sangat-sangatlah dialu-alukan. Mungkin ada nak cerita pasal pokok koma hari ni macam mana. Bangun-bangun pagi kan, setiap orang dia wajib, dia wajib keluar rumah tengok pokok hijau dia macam mana, bunga tu dah mekar ke belum, sebab itu adalah salah satu terapi untuk diri dia. Ada orang dia pandang bunga, bercakap dengan bunga pun ada. Bukan sebab dia ada masalah kesihatan ke tidak, tapi bila dia bercakap dengan bunga tu, seolah-olah bunga dan pokok memahami. Contoh yang selalu digunakan, nanti dah siram pokok ni, koma kata berkembanglah dengan jayanya, dengan cantik biar sedap mata memandang. Itu salah satu, bercakap dengan pokok supaya bila pokok dengar tu, kata orang lah kan, bila pokok dengar tu dia macam ada aura positif lah. Itu kata orang-orang lama yang dia kongsi petua macam mana bunga-bunga dia hidup cantik segar di halaman rumah. Orang kata terapi yang paling sihat, hilangkan stres, tak payah pening-pening dan sebagainya kan. Jadi ada tip juga bagaimana cara untuk tanam pokok supaya pokok menjadi. Ada setengah orang tanam lah apa pun tak jadi tangan tu, walaupun dah ikut step dah kan, tapi kata orang tangan tu tak berapa nak mesra, tapi ada orang dia campak je terus jadi. Itu juga berkaitan dengan rezeki jugalah tu kan. Jadi boleh kongsikan juga dengan Fidas 010-200-7055. Okey, jadi buat anda yang masih lagi tak senyum-senyum dari tadi, sibuk benar lah tu dengan tugasannya, cuba senyum sikit, bagi kata bagi rehat sikit muka tu, tak adalah ketat aja kan. Terus Raimer FM, tak komen
4: informasi dan hiburan untuk

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026.

Hello Saini, kelentang-kelentong. Ada yang kelentang-kelentong di rumah, di dapur, tengah masak tengah hari ni. Okey, dah ada juga sajalah nak tanya, nak ingatkan, dah minum air ke belum hari ni? Bukan air manis tapi air masak. Ada orang yang air manis dia laju, bila air masak tu dia macam tadi nak telan lah banyak-banyak, sehari segelas je. Tak boleh macam tu, okey? Sekurang-kurangnya sehari 8 gelas. Tapi bila ada orang dia tengah sibuk kerja ni, dia lupa nak minum air kan? Padahal cuaca panas je. Tapi kalau air yang manis-manis tak lupa pula kan. Sebenarnya walaupun di tempat kerja kita berada dalam keadaan yang sejuk, ialah penghawa dingin kita kan, sampai kata kena pakai baju sejuk lah, tetapi air tetap kena minum ikut kuantiti yang diperlukan oleh badan kita. Okey, supaya tidak berlaku lah orang kata kulit kering, kurang air dalam badan dan sebagainya. Okey, minum air masak sangat bagus untuk sistem perhadaman dan macam-macam kebaikan lagi lah dengan minum air kosong. Jadi yang mana belum minum tu cepat-cepat air kosong ya. Ulang sekali lagi, air kosong. Jadi jaga badan, jaga kesihatan, air kosong jangan lupa. Alright, dan juga 12.5 hari macam biasa kita akan ikuti Warta Perak dan juga selepas itu ruangan seleksi akan bersama-sama dengan anda. Terus layan Perak FM, kita ada Sakura Band, Masih Untuk Kau Maja.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Dan bagi sekarang, Dinda di mana? Di mana saja kamu berada, tetaplah memilih Perak FM. Okey, dan juga sekarang ni macam biasalah segmennya.
1: Anda berada dalam zon seleksi.
0: Baik, zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ha, sambil-sambil tunai lagu tu, ada juga yang hantarkan hasil-hasil tanaman sendiri, hasil-hasil kebun sendiri kan. Jadi antaranya Kak Ros kita ni, macam Kak Ros cakap tadi, sentiasa beri salam pada tanaman. Kak Ros setiap hari dalam minggu ni memang sibuk sangat. Macam Fena cakap lah, memang tip yang paling okey orang cakap lah, orang lama-lama cakap, bersembang dengan pokok. Bagi salam dengan pokok pun samalah juga tu kan. Dan hasil tanaman Kak Ros, pisang jari buaya. Fena first time dengar pisang jari buaya. Tapi dia hantarnya gambar, tapi memang pisang tu keadaannya memanjang lah kan. Tapi memang nampak, oh, menarik pisang tu ya. Okey, Kak Ros nak dengarkan lagu dari kumpulan Mutiara, tajuk dia Mutiara. Boleh lepas ni Fida tunaikan. Dan juga rakan kita Indra dari Kampung Kepayang nak dengarkan lagu Ella Jadi Tanda Tanya. Dia ada bagi kata-kata belakang tu, bila orang minta pertolongan, kalau tak mampu tolong, bantulah dengan cara lain. Jangan keji orang yang dalam kesusahan itu. Betul, mulut kita jangan terlalu ringan dalam berkata-kata sesuatu yang mungkin pada kita bergurau, tapi ia boleh menyentuh hati dan perasaan orang lain. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata. Okey, dan juga selain itu juga, Kak Muni kita, teman pagi-pagi layan pokok cili. Masya Allah, seronoknya. Final memang suka makan pedas-pedas. Jadi bila nampak cili tu, wow, macam makan macam gula-gula nampaknya kan. Okey, nak dengarkan lagu dari Dato' Sri Sitinaliza dan juga Noh Aniza Idris, Hati Kamar. Boleh, lepas ni Final akan tunaikan lagu permintaannya. Dan juga seterusnya, rakan kita ini Razi dari Taipei nak dengarkan lagu dari Black Sabah. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita.
1: Anda berada dalam zon seleksi.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Kak Kathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dalam.

lagu dari rakan-rakan kita yang menemani tengah hari koma pada waktu ini 12.39. Sudah kejap tu rasanya dah 12.39. Okey, baik, dan juga mungkin dalam 3 lagu terakhir ini yang sempat kita tunaikan, antaranya permintaan orang Parit Buntar, Rahim dari Parit Buntar, nak dengarkan lagu dari Ifan 70, Jangan Paksa Rindu. Seterusnya Aina dari Stesen 18, Taman Pengkalan Jaya Ipoh, nak dengarkan lagu dari Exist, Seperti Dulu. Dan juga Syafiqah dari Taman Meru, nak dengarkan lagu dari Naim Daniel, Sumpah. Okey, jadi jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini. Okey, dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan terus ke National FM untuk kita ikuti berita utama. Dan juga untuk puan-puan semua, hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Menara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.11 minit nanti. Jadi terus setia bersama kami di PRFM, tentunya untuk koma aja.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kejaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kejaya yang anda cari.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembang kan, yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni, umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis, oh qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan, orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Kita tahu apa itu negara, kita tahu apa itu bangsa, tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu.

0: Kak Kathy, ke mana tu? Dalam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Informasi dan hiburan ya? Untuk Koma FM.
3: Ya, ada informasi tentunya untuk Koma aja menghampiri 1.24 minit ketika ini. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Telah masuk pada jam 1.11 minit sebentar tadi. Okey, dan juga yang sedang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera, selamat menikmati rezeki kita untuk hari ini, dan juga didoakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan juga selesai makan, selesai solat, rehat seketika pukul dua nak kembali lagi dengan tugasan Koma kan. Jadi perlukan tenaga untuk menyambung tugasan sampailah jam 5 petang nanti. Okey, dan juga macam biasa 1.30 nanti rancangan Tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang, dan selepas itu ruangan berikutnya Moh Gebang 2 petang 7 malam bersama dengan Aida yang akan bersama-sama dengan anda. Jadi Koma kena teman Aida. Okey, tugasan Finas telah pun berakhir di sini. Jadi insyaAllah ada rezeki kita bersua lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tausiah. Saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
1: Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tamsilan ibarat kepada kita, perjalanan kita itu menuju Allah Ta'ala bukan dengan jalan yang rata, tetapi jalan yang mendaki. Berbeza antara jalan rata dengan jalan mendaki. Sudah tentu jalan mendaki itu adalah lebih susah. Beliau mengatakan bahawa sampai ada 7 anak tangga untuk kita daki sebelum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah ada 2 jenis untuk diri kita sebagai peribadi kita. Pertama, hijrah paksa. Kedua, hijrah sukarela. Hijrah paksa yang sedang kita lalui inilah umur semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita berhijrah dan kita tidak ada pilihan. Kita lalui sekarang ini satu demi satu demi satu demi satu sampai nanti cukup janjinya Allah paksa kita pindah alam daripada dunia ini ke alam-alam seterusnya. Amat beruntung bagi seorang hamba Allah yang mengiringi hijrah paksa itu dengan hijrah sukarela. Bagaimana dikatakan hijrah sukarela? Kalau fizikal kita sudah makin lama sudah makin kurang, semahunya amalan kita semakin meningkat, kesedaran kita semakin meningkat. Kita tak nak nanti hijrah paksa kita ketika malam pertama di alam kubur baru kita tersedar bahawa kita sudah berhijrah ke alam yang lain. Baik, kita bersedia tuan-tuan sekalian. Kan itu. Tuan-tuan, ada 7 anak tangga dan kita telah melalui anak tangga yang pertama iaitu ilmu dan makrifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kefahaman kepada kita terhadap kuliah kita yang lepas. Sekarang kita masuk kepada anak tangga kedua iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, pada muka surat 19, sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang membawa kepada pemahaman kita pentingnya taubat. Apa itu taubat? Bagaimana taubat? Nanti akan disentuh dalam kuliah-kuliah seterusnya ataupun tajuk-tajuk seterusnya. Ada 2 perkara yang membawa kepada kepentingan taubat, tuan-tuan sekalian. Pertama adalah untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan. Maknanya, bahasa mudah untuk saya faham, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan nak buat ketaatan tu. Tuan-tuan, perasan ke tidak, ada orang yang tak sihat tetap juga pergi masjid dan surau. Walaupun dia gaut, dia serik kaki dia. Walaupun dia sejuk, dia pakai sweater. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada dia. Sebaliknya, ada orang sihat segar bugar. Dalam tugasnya dia boleh kawat di tengah-tengah hari. Latihan kawat. Tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk hadir solat subuh, solat jemaah dan sebagainya. Bukan untuk masuk ujub pada diri kita, tak. Tetapi untuk mensyukuri Allah telah pilih kita tentera sekalian. Setaman Merdeka, Taman Merdeka ini berapa puluh rumah ada unit, berapa unit ada. Bersyukur tuan-tuan sekalian bila Allah SWT pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau, baca Quran, tilawah Quran, tadarus Quran, paling tidak dapat empat perkara itu. Mujtama'u qawm fi baiti min buyutillah illa yatluna kitab Allah wa yatadarasu fi ma bainahum illa zilat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Yang ini orang yang tak dapat. Tidak ada satu kaum yang berkumpul pada rumah-rumah Allah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, turun kepada dia empat perkara: sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian majlis itu disesaki oleh malaikat dan nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi makhluk-makhluknya pada alam yang lain. Allah Akbar. Ini taufik, ini penting tentang sekalian. Sebab itu selalunya kita mengakhiri ucapan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dengan nama Allah Ta'ala kita mendapat taufik. Allah izinkan kita. Masya Allah. Pengarang mengatakan seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, kalau diukur daripada fizikalnya, dia mampu. Hukum akal kata gitu. Kalau diukur dari sudut ilmunya, dia mampu buat. Tapi dia tak buat juga. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Dia fizikal, dia boleh buat. Bukan setakat subuh 2 rakaat. Dia boleh buat 20 rakaat dengan tubuh yang sasa, sadu, tak ada penyakit. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada. Banding dengan kita, kencing manis ada sikit, sakit jantung ada sikit. Tapi dia tak boleh buat benda tu. Dari sudut ilmu, barangkali ilmunya lebih banyak daripada kita, dari sudut perbahasan akademik, tapi tak mampu buat juga. Saya sekadar nak buat perbandingan tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk rasa ujub kita, tak, tapi nak melihatkan rasa syukur kita sebab Allah sudah beri taufik kepada kita. Tuan-tuan, pengarang mengatakan seorang itu tidak mampu melakukan ketaatan, bahkan hati merasa berat untuk melaksanakan ibadah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana jiwa sudah sakit, hati sudah dikotori maksiat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa li ghaflatin kanat. Bermaksud tidaklah syahwat itu menguasai seseorang melainkan kerana adanya kelalaian yang telah lalu, ada ghaflah yang lalu. Maksudnya ghaflah itu sudah tutup rasa gairah untuk beribadat. Jadi peranan taubat nak buang penutup ni, nak buang penutup ni yang menyebabkan kita rasa malas untuk beribadat. Syahwat menguasai, ghalabat menguasai diri kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut, inna lil ma'asi syu'uman wa inna min syu'umiha annaha tudfi'u nural qalbi. Subhanallah. Sesungguhnya maksiat mempunyai kesan buruk. Maksiat mempunyai kesan buruk. Dan di antara keburukan maksiat itu, tudfi'u nural qalbi. Keburukan maksiat itu dia memadamkan cahaya hati. Ini pun tuan-tuan sedia maklum, tak kala Imam Mazhab kita, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, tak kala mengeluh merintih pada gurunya Imam Waqi'ah tentang peringkat awal susah sangat nak menghafal. Syakautu ila Waqi'ah su'ahibdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun nur wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Di syair yang ada dalam Dewan Asy-Syafi'i, bagaimana imam kita, imam mazhab kita, pernah mengeluh kepada gurunya tentang susah nak menghafal. Tuan-tuan kalau menziarah ke Mesir, ke kompleks makam Imam Syafi'i, ada tertulis di dinding syair itu. Syakau tu aku mengeluh merintih mengadu kepada imam aku, guru ku, Imam Waqi', tentang su'al hifzi, buruknya hafalan aku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' ini guru mursyid. Guru mursyid ni maksudnya dia beri petunjuk, hidayah, ataupun dia berikan bimbingan kepada anak muridnya. Atau kita tukarkan dengan bahasa yang agak mudah, ibuku memberi petunjuk, ibu guruku memberi petunjuk kepadaku, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan guruku memberitahu, mengkhabarkan kepada aku bahawa ilmu itu nur.

Al-Qayyim adalah al-wahsyatu bainal 'abdi wa baina rabbih. Terhasilnya ini akibat maksiat. Terhasilnya keterasingan berjarak. Terasingnya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dia akan berjarak antara rasa bertuhan kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak ulang perkataan rasa bertuhan itu. Tahu tentang Tuhan berbeza dengan rasa bertuhan itu. Ramai orang memang tahu ada Tuhan, wujudnya Tuhan, tetapi dalam hidupnya itu dia tidak berasa tentang Tuhan sentiasa melihat dia. Itu yang saya sebut tadi tu. Diukur dengan ilmu, dia barangkali PhD teologi. Teologi ni tentang ilmu ketuhanan lah. Tapi belum tentu hidupnya itu berasa bertuhan itu. Dan apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia sedang sebenarnya kalau ikut Imam Ibn Qayyim, dia kata berlaku wahsyah. Wahsyah ni maksudnya dia terasing dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Al-Basri kata, ataupun Imam Sufyan Al-Thawri, dia kata, yang ini tuan-tuan bila saya baca ni terasa sentak juga, macam orang tampar muka kita gitu. Imam Sufyan Al-Thawri kata, hurimtu qiyamal lail khamsata ashhurin bidhambin asabtuhu. Aku terhalang daripada qiyamul lail itu selama 5 bulan. Bukan kerana gaul, bukan kerana sakit fizikal, tetapi dia merasakan, dia membuat analisa, aku terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan bidhambin asabtuhu, disebabkan dosa yang telah aku lakukan. Dia rasa gitu. Kita tak rasa. Kita tak rasa. Kita rasa apa tak selain kita rasa. Alah, yang mulia itu sunat je. Yang mulia itu sunat je. Yang penting solat fardu. Pandai kita tu. Pantas sekalian. Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, ini tak ada dalam kitab ni, saya tambah tuan-tuan sekalian. Dalam kitab ni tak ada, saya tambah. Nak beri gambaran saiz betapa maksiat kemungkaran yang kita buat itu sangat memberi kesan terhadap prestasi ibadat kita, tuan-tuan. Laisatil uqubah antaksiya faqad balil uqubah antafqida ladzatal munajat ba'dal maksiat. Hukuman sebenar bukan sekadar seseorang itu melakukan maksiat, tetapi hukuman sebenar itu ialah apabila dia kehilangan kelazatan tatkala bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selepas melakukan maksiat itu. Tuan-tuan, secara jujur, tuan tak payah jawab depan ramai-ramai kita ni. Secara jujur, solat yang kita buat itu kita rasa lazat ke tak? Kalau lazat, tahniah tuan-tuan, teruskan. Kalau tak lazat, kita perbaiki. Paling tidak kita masih solat, jangan putus asa. Tapi kalau kita solat kerana lazat pun tidak, tak rasa apa-apa, sebaliknya kerana sebab-sebab yang lain, itu hati-hati, tetap takut terjerumus dalam syirik khafi. Seperti mana dalam pertemuan kita yang awal-awal dulu, tuan-tuan, kuliah kita ini adalah kuliah ilmu rasa.
bukan teori.

0: Teori kita boleh baca sendiri, tapi ilmu rasa zaut yang ini kita tak boleh nak ukur kecuali diri kita sendiri. Bab dosa, bab taat, bab manis, bab lazat, bab benci, ini semua ilmu rasa yang saya boleh kongsi, tapi saya tak tahu saya rasa apa, tuan-tuan rasa apa, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, kecuali itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu jujur dengan diri sendiri. Bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan, tidak. Sepaling tidak saya menyibukkan lidah saya daripada buat perkara-perkara yang lama. Saya baca kitab ini, sepaling tidak sekitar setengah jam saya bersaya berjaya sibukkan waktu itu untuk menyebut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya itu rezeki masing-masing. Saya rasa macam mana, tuan puan rasa macam mana, itu rezeki masing-masing. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia sebab berdosa. Kan? Tidak tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang tuan-tuan, setengah orang lah bukan kita lah. Makin tak sembahyang makin kaya dia. Makin tak sembahyang makin kaya. Makin rasuah makin seronok dia. Makin buat maksiat tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak tentu hala juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Pengumpat tu kerja, kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tentang sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa. Tapi tu tak perasan lah. Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka, tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi kiamul lail, tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah macam setengah orang dia kiamul lail kalau diprogramkan. Oh, surau ada program, kita pergi kiamul lail 10 hari terakhir Ramadan, penuh masjid, penuh surau sebab diprogramkan. 360 hari yang lain berapa kali kita kiamul lail? Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ni saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya juga. Tuan-tuan, bukan nak jadi champion terbaik, tidak. Tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah aman, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamir Hashim. Ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: saya Hazama untuk Koma Orang Perak le. Sama lah kita. Untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak
2: FM. Yo, apa kena buat tu? Mohnya bersama Moh Kebang.
3: Koma je.
4: Ha, kalau koma gemuk sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di...

Ya, Abang Azam, hurang berinformasi semestinya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Kembali berteman kan Perak FM ketika ini. Mungkin buat Koma yang sedang pun selesai menjamu selera, menjamah sedikit makanan untuk tengah hari tadi sebelum kita sambung memulakan kerja jam 2 petang ini kan. Jadi kembali bersama dengan Perak FM. Dan untuk petang ini di ruangan Moh Gebang, saya Aida Sezali menemani Koma untuk edisi 24 September 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Menyambung tugasan rakan setugas DJ Finas yang dah pun menemani Koma sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak. Jadi buat Koma yang mungkin sekarang ini ialah dah pun masuki jam 2 petang ni, jadi masing-masing dah sampai ke tempat kerja dah pun, mulalah nak stretch-stretch badan tu, buat regangan-regangan sebelum menyambung kembali aktiviti di tempat kerja. Jom sambil-sambil beregang, sambil-sambil menghilangkan lenguh-lenguh badan dan kekenyangan. Jom temankan Aida petang ini sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa, jam yang pertama Aida akan temankan Koma dengan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an di zona klasik seleksi nostalgia. Kalau Koma ada ucapan yang nak dihantarkan pun, boleh aja hantarkan. Macam biasa, nombornya 010-2007-055, itu ruangan WhatsApp kita. Dan jam 3 petang nanti pun kita akan bersama-sama dalam rancangan Atma Bahasa, yang mana kita akan pelajari banyak lagi ilmu-ilmu tentang logat Perak, tata bahasa, peribahasa, perumpamaan, kata-kata yang selalu kita buat salah yang perlu diperbetulkan dalam penulisan, penggunaan kata. Jadi kau kena dengar lah Perak FM. Semestinya sebalik hiburan ada juga informasi-informasi yang terbaik kita nak kongsikan dan sajikan bersama dengan pendengar setia kita juga. Aida nak kongsikan juga, mungkin buat Koma yang sedang mendengarkan Aida petang ini dan sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang Koma cari. Terus kekal mendengarkan Pro FM. Rahmat siapa di hatimu menemani Koma sebentar nanti Pro FM.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Kamu sudah mendengarkan Nampir FM bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Moge Bang sehingga jam 7 malam. Lagu yang kita baru saja dengarkan tadi, lagu Haida bertajuk Hajat. Dan kalau kamu ada hajat mencari kerja sekarang ni, ada nak kongsikan supaya kamu tidak melepaskan peluang ini, Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Dan terima kasih juga ada ucapkan buat sahabat pendengar yang bersama-sama dengan Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Kita ada Yung Marhamah yang sekarang ini katanya menyambung tugasan di tempat kerjanya, moh koma nyambung kerja 2 hingga 5 petang katanya, penggal kedua untuk hari ini. Dan juga Mantashaw dari Bercam mengucapkan selamat petang, selamat berkonti hadir mendengarkan radio Perak FM yang menyediakan info-info terkini dan lagu-lagu nostalgia yang best. Sebab sekarang ini kita berada di zon nostalgia 80-an dan 90-an, jadi koma yang meminati lagu-lagu retro, kamu kena terus dengarkan Perak FM. Dan juga Yuk Manan Skinchan Selangor mengucapkan selamat petang kepada DJ Aida Sezali di Perak FM dan juga buat Yuk Yung yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini. Dan juga ucapan daripada Cuintan dari Sauk, katanya cuaca di Sauk redup-redup manja gitu. Tadi layan DJ Finas, sekarang ni bersama dengan DJ Aida pula katanya tengah masak lah macam biasa, masak lauk tengah hari untuk menjamu selera bersama dengan keluarga dan juga sambil-sambil layan rancangan-rancangan di Perak FM. Selepas ini nak layan rancangan Atma Bahasa pula katanya. Dan Zudi dari Terengganu pula, maafkan saya, Zudi dari Terengganu pun hadir menemani. Dan juga Kak Ros sedang berehat dengan suami sambil layan lagu-lagu yang Aida mainkan petang ini. Abang Fendi Jelapang mengucapkan selamat petang, hadir lagi layan Perak FM bersama dengan Aida baru lepas santap tengah hari. Menu hari ni katanya kari telur atau mi terong sama belacan, banyak lagi lah. Cuaca di petang ni pun redup-redup manja begitu, di samping mendengarkan lagu-lagu merdu yang diputarkan layan katanya. Cik Yah dari Bandar Baru Putra, petang ni tim masak Masjid Istihadiah, kena masak untuk Yasin Perdana. Jadi meramai-ramai lah petang ni kita merewang ya. Menunya pula soto ayam, bubur kacang, kuih muih. Jadi mailah sahabat datang malam ni, kita baca Yasin untuk arwah-arwah. InsyaAllah kita doakan semoga mereka yang sedah pun pergi ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan juga kita yang masih lagi hidup ini, kita lakukan yang terbaik, kita berikan, kita kongsikan kebaikan, kita sentiasa berbuat baik sesama makhluk dan jangan sakiti sesama kita. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu nostalgia. Selepas ini Aida akan sambung bersama dengan koma yang bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp. Kalau koma ada ucapan, hantarkan saja ke 010-200-7055 Perak FM untuk koma aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more, koma.

0: perkataan yang kita nak belajar hari ni ialah berjeban. Kalau kau nak tahu, berjeban ini merujuk kepada bilangan yang banyak dan bertimbun-timbun.
1: Hai, Yong Oi, udah berjeban kain baju tuduk longgok lambah kuih tu. Bila gamaknya nak dilipat?
2: Ewah, Yong pun. Janganlah cakap aja. Cik tolong sama melipatnya. Barulah cepat habis kain baju yang berjeban tu dilipat. Ewah.
3: Welcome, kita belajar lorat perak.
4: Tukar koma je.
5: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
6: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
5: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
6: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
5: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
6: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
5: Apa lagi?
6: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

Koma yang sedang memandu ketika ini, jom ada temankan pemanduan Koma dengan hiburan yang terbaik, juga informasi terkini. Jadi ada kongsikan info trafik di mana untuk status terkini berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 313.9 hingga kilometer 313.1 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kiri dibuka, hanya lorong kecemasan masih ditutup. Namun trafik dalam keadaan yang sesak. Jadi rancang perjalanan Koma juga ada status terkini berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 246.3 hingga kilometer 248.3 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong Menora. Lorong kanan masih ditutup, trafik sesak 7.2 km. Jadi Koma rancang perjalanan Koma. Juga lagi laporan trafik yang Aida boleh kongsikan adalah berkenaan dengan status terkini untuk kerja pemasangan lampu solar di kilometer 337.5 hingga kilometer 335.0 arah utara dari Bido ke Tapah. Lorong kecemasan dan lorong kiri masih ditutup, trafik sesak 1.7 km. Jadi buat Koma yang mungkin sedang dah bakal melalui lebuh raya yang ada kongsikan ini, rancang perjalanan Koma, dan ada doakan semoga Koma selamat tiba ke destinasi lah. Ada ucapkan selamat petang juga kepada Zahar Ramli dari Felda Bersiar Geri. Katanya nak tujukan ucapan ini kepada kawan-kawan yang tengah melepak kat Pondok Hasrul di bawah pokok manggis tu, dan juga ditujukan kepada semua pendengar Perak FM. Cuaca dekat grid ni mendung-mendung redup aja. Alhamdulillah cuaca cantik ya. Makcik Hani Batu Kurau pun nak ucapkan selamat petang. Rehat-rehat petang ni, panas betul ni katanya. Jadi jangan lupa untuk dapatkan rehat yang secukupnya, minum air, masak banyak. Mana yang kawasan yang panas betul tu, kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah ya. Juga Kak Zah Taman Bertuah pun tengah layan Perak FM. Malam ni ada kuliah maghrib dekat surau Taman Bertuah. Dan ada nak kongsikan juga buat Koma yang sedang cari kerja ni, jangan lepaskan peluang. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Selepas ini juga kita akan sama-sama ikuti rancangan Atma Bahasa bersama dengan Munshi dari Dewan Bahasa dan Pustaka Jama 3 petang. Terus kekal dengan KPFM, ada hiburan, ada informasi untuk kau maca. 9.0

0: Hai, saya Aris Ariwatan. Kepada peminat dan pendengar Perak FM, tentunya untuk koma aja.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Bosque va.
1: Tu comando.
0: Bosque va.
2: Sebagai pengguna bahasa, kita sering merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat bahasa, termasuklah dialek atau

0: rumah bahasa rancangan
1: Mogebang hanya di Perak FM. Perak FM untuk
2: Ya, Perak FM kembali menemani koma dan juga sekarang ini masuki jam 3 petang atau bahasa seperti biasa ke udara untuk kita berkongsikan ilmu petang ini berkenaan dengan dialek Perak, dengan tata bahasa dan banyak lagi bersama dengan Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar dah? Sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Jerbu-jerbu ni orang kata ya. Masih boleh bersiaran kita ya.
2: Alhamdulillah ada kesempatan kita untuk bersama petang ni.
3: Alhamdulillah.
2: Dan juga Munshi,
3: saya.
2: Untuk ruangan atma bahasa kita petang ini, kita nak mulakan dengan mungkin kata-kata daripada Munshi dulu kot sebagai mukadimahnya ya.
3: Baiklah, sebagai yang kita sedia maklum, atma bahasa merupakan satu rancangan yang cukup-cukup berguna ataupun berilmu ya. Betul. Serta berilmiah, kerana bukan saja mengisi ruang untuk dialek luar dialek Perak ya. Aida, tapi juga turut memasukkan unsur-unsur tata bahasa, peribahasa dan juga istilah. Baik. Ataupun kosakata yang rasanya kadang-kadang kita pun dah tak guna dah, Aida.
2: Yang boleh dikatakan klasik.
3: Ya, klasik dan juga orang kata hampir mati sebenarnya. Namun begitu, dalam konteks sekarang ni kita masih boleh menggunakan bahasa tersebut ataupun untuk generasi muda kita berkenalan dengan perkataan-perkataan tersebut, Aida.
2: Ya, betul. Baik. Dan juga kita nak terus mulakan dengan segmen yang pertama, Munshi.
3: Okey, macam biasa kita ada 6 segmen, Aida. Mm-hmm. Jadi yang pertama kita akan bergerak kepada segmen yang pertama, iaitu uniknya dialek Perak, Aida.
2: Wah, baik.
3: Okey, yang pertama, pernah tak dengar perkataan kampul? Bukan kantoi ya? Kampui.
2: Kampui?
3: Ya.
2: Tak pernah. Selalu kumpau.
3: Kumpau.
2: Kantoi. Apa lagi? Ya. Kampui tak
3: kampui,
2: pernah.
3: Kampui ya. Jadi kampui ni salah satu yang saya ambil daripada buku dialek Perak, Aida ya. Uh-huh. Itu bekerja bersungguh-sungguh untuk menyiapkan sesuatu pada peringkat akhir. Orang kata last minute, Aida.
2: Last minute. Jangan. Senang ceritanya. Kampui last minute.
3: Last minute. kan? Jadi dialek Perak macam mana, Aida? Cuma baca.
2: Kalau macam dialek Perak ni, kita nak gunakan perkataan kampui ni. Demo tengah kampui tu, nak niatkan rumah tu sebelum puasa.
3: Kan? Maksudnya, mereka sedang bekerja bersungguh-sungguh untuk menyiapkan rumah itu sebelum bulan puasa. Maksudnya, bekerja yang kita, bukanlah kata last minute juga, Aida, ya, asal-asal akhir. Tapi kita kata bersungguh untuk menyiapkan satu, orang kata, deadline. Itu satu. Jadi itu kampui dah ada dalam lorat Perak, Aida, ya. Okey, yang kedua, Aida, iaitu ini bukan manja kan ya? Kanja.
2: Kanja?
3: Kanja.
2: Kalau kanja tu apa pula?
3: Maksudnya malu kena tersalah anggap. Ataupun tertipu. Bukan tipah, tertipu.
2: Kan, ya juga ya.
3: Contohnya tu, ingatkan budak tu menyorongin kat teman. Rupa nyorongin orang lain. Kanja teman. Maksudnya Aida tu, kalau bahasa standard.
2: Maksudnya ingatkan budak tu sengih lah dekat saya. Rupa-rupanya orang belakang. Allah, malu saya.
3: Kan, maksudnya kita terperasan orang kata kan. Aida pernah tak terperasan?
2: Baru nak feeling-feeling.
3: Kan. Itu juga ada dalam dialek Perak, Aida ya. Kanja.
2: Kanja.
3: Bukan manja ya. Kanja. Okey, itu yang kedua, Aida ya.
2: Okey.
3: Okay, yang ketiga, keronak.
2: Keronak.
3: Keronak ni apa, Aida? Iaitu diam tiba-tiba. Ataupun terdiam lah orang kata.
2: Orang kata malaikat lalu.
3: Ya, selisih empat, malaikat apa pun tak ya. Kan? Dalam dialek Perak ni, tak ada riuh benar. Tapi bila nengok ayah balik, dia meterus keronak.
2: Ini kenangan zaman dulu
3: lah
2: ni.
3: Zaman dulu ada ayah. Ada pernah rasa
2: lah. Sepak rumah tu kalau ayah balik. Kemana.
3: Terus niat sebenarnya ya. Macam putih beliung kata ya. Senyapnya. Okay. Apa makna dalam bahasa standardnya ada?
2: Tadi riuh sangat. Tapi bila ayah balik, mereka terus terdiam. Takut.
3: Sekarang ni harap jangan begitu, Aida. Orang kata biar hormat, jangan takut. Betul. Kan? Okay, itu yang ketiga, Aida. Okey, yang keempat tu. Itu kan meter punya.
2: Meter.
3: Dia italing, italing. Meter. Berkenaan seseorang yang berdiam diri. Tadi tu keronap kan, terdiam. Ini meter.
2: Meter.
3: Adik meter aja pasal merajuk dengan mak. Kan?
2: Baik.
3: Maksudnya apa tu, Aida?
2: Adik berdiam diri je kerana merajuk dengan emak.
3: Kata banyak rongong je kan.
2: Kata kalau baru merajuk, juga tu.
3: Kalau merajuk je orang kata kan. Diam senyap sepi orang kata kan. Okey, waktu tu meter Ini meter pula nombor 5
2: ni. Tadi meter, ni meter.
3: Ha, meter orang kata. Ni biasa kau dengar kan? Ha, kan itu marah yang teramat sangat ataupun merah.
2: Merah.
3: Ha, eh, bahasa peraknya atau dialek peraknya. Pakcuo meto bahasa motor barunya kena curi. Apa maksudnya Aida?
2: Pakcuo marah sangat le pasal motor sikit barunya tu kena curi.
3: Kata kalau kita biasa dengar ni memeto, asyik memeto je maknya kan.
2: Dia tenang.
3: Kan? Masih kita macam marah sangat kan. Itu dah. Lima Aida yang kita kata cantiknya ataupun uniknya dialek Perak ni. Pertamanya kampoi.
2: Kampoi.
3: Yang keduanya kanja.
2: Kanja.
3: Yang ketiganya keronap.
2: Keronap.
3: Yang keempatnya meter. Dan yang kelimanya meto. Jadi itulah bentuknya. Orang kata kalau nak digunakan, ada juga saya seorang tua yang biasa guna kaedah ya. Tapi kita budak-budak muda ni kadang-kadang dah dengar perkataan tu ya. Jadi
2: kita
3: untungnya
2: biasa cakap bahasa yang dah pun di modern sekarang ini.
3: Apa kata Gen Z ya. Jadi itulah untungnya rancangan Etma Bahasa ni diwujudkan Aida ya, sebab kita boleh orang kata sedikit dan sebanyak mencari dan menggali lah perkataan-perkataan yang dah tak ada. Bukan tak ada, sebenarnya ada, masih ada.
2: Masih ada, cuma tak digunakan.
3: Ya, tidak digunakan secara menyeluruh Aida ya. Itulah lima.
2: Koma kena ambil orang kata perhatian penuh dengan perkataan-perkataan, logat-logat yang kita kongsikan. Betul. Sebab mungkin perkataan ini akan masuk ke dalam soalan kuis di akhir rancangan nanti.
3: Kita tengok siapa yang kena.
2: Dan juga ada nak terima kasih kepada Koma yang sama-sama mengikuti kami. Saya yang bersiar langsung di TikTok Perak FM.
3: Betul
2: juga.
3: Kita tengok Syazi Mama Putih tu Ana. Aida dia kata membebel. Betul.
2: Membebel
3: membebel. Betul. Boleh digunakan lah konsepnya orang kata kan. Tapi meton macam cengih sangat lah orang kata. Kan. Okey, itu dia Aida.
2: Baik, selepas ini kita akan sambung dan fokus untuk segmen kedua berkenaan dengan fokus topik hari ini, tata bahasa. Tapi sebelum kita nak berhibur, ada nak kongsikan berkenaan dengan peluang pekerjaan yang mungkin buat Koma yang sedang mengikuti kami ketika ini sedang mencari kerja. Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh. Dari 9 pagi hingga 3 petang, lebih 200 pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Terus kekal mendengarkan kami di PRFM. Untuk Koma aja.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
3: Baik, ruangan Atma Bahasa kembali menemani koma dan kita nak terus fokus untuk topik hari ini berkenaan dengan tata bahasa, Munshi.
4: Betul, Aida. Okey, kita lihat hari ini kita buat sedikit orang kata kelainan, iaitu kita nak ulas sedikit penggunaan sempena, bersempena dan bersempena dengan. Kalau Aida lah pilih mana satu katanya kalau nak buat. Kalau kata majlis RTM ni bersempena ke, bersempena dengan ke, atau sempena?
3: Kalau ikut amat sedap, bersempena dengan.
4: Bersempena dengan kan. Okey, mari kita lihat.
3: Okey, baik. Yeah?
4: Okay, pertama ya, setiap kali nak buat poster atau kain rentang kan, Aida, mesti penganjukan garu kepala nak pilih yang mana satu kan.
3: Benar.
4: Adakah ketiga-tiganya boleh digunakan ataupun bertukar ganti, Aida? Okey, jawapannya tidak. Ada satu daripadanya tergolong dalam orang kata barah ataupun benda yang sakit dalam
3: boleh
4: tata bahasa kita.
3: Ya? Ya.
4: Nak gunakan yang mana, Aida ni? Okey, jualan murah sempena Hari Merdeka. Jualan murah bersempena Hari Merdeka.
3: Macam okey juga.
4: Jualan murah bersempena dengan Hari Merdeka.
3: Hai, sama je.
4: Sekali pandang macam sama je, Aida, kan? Tapi dari segi tata bahasa Dewan, ada satunya merupakan kesalahan laras rasmi yang sangat popular, Aida, sebenarnya. Bersempena denganlah yang paling tepat.
3: Alhamdulillah, hebat. Betul, Aida, petang ni.
4: Tak sia-sia cikgu ngajar, Aida.
3: Debor lah sini tadi.
4: Okey, sebab apa dia betul, Aida? Perkataan bersempena tergolong dalam kumpulan kata kerja tak transitif. Ini kita nak bincang dalam tata bahasa, Aida, ya. Sama juga dengan perkataan berkenaan yang kita akan bedah, yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, Aida, ya. Sifat kata kerja ini ibarat orang yang sudah berkahwin. Itu analogi lah, Aida, ya. Analoginya tak boleh menyambut objek berseorangan. Bersempena ni, Aida, wajib dipasangkan ataupun dikahwinkan dengan kata sendi nama dengan. Contohnya begini, Aida, ya. Majlis ini diadakan bersempena dengan sambutan Jumli Perak. Itu yang betul, ya. Jadi kalau kita buang perkataan dengan, ayat anda akan menjadi cacat ataupun tergantung, Aida. Jadi inilah kesalahan yang paling kerap berlaku di kain-kain rentang di tepi jalan. Kalau Aida perasan lah kan, terutama kalau nak raya lah orang kata kan.
3: Jualan murah.
4: Bersempena ke sempena, Aida, kan. Jadi apabila anda menulis bersempena sambutan, anda sedang memaksa kata kerja tak transitif menyambut objek secara terus.
3: Baik.
4: Dan ini melanggar hukum nahu ataupun tata bahasa kita lah, Aida, ya. Contohnya begini, Aida. Promosi ini diadakan bersempena pembukaan cawangan baharu. Kan salah sebab pasangannya dengan udah hilang, Aida.
3: Jangan dipisongkan, dicerai-cerai kan.
4: Bagaimana pula kalau kita nak pendekkan ayat dalam poster supaya tak nampak panjang sangat, Aida? Bolehkah kita guna sempena saja?
3: Boleh ke?
4: Jawapannya boleh.
3: Boleh. Tapi bagaimana?
4: Okey, perkataan sempena pada asalnya kata nama bermaksud berkat ataupun tuah, Aida.
3: Baik.
4: Jadi apabila berdiri sendiri tanpa imbuhan ber, perkataan ini berfungsi menyatakan maksud mengambil berkat ataupun sempena daripada sesuatu majlis.
3: Okey.
4: Penggunaannya sah. Dan sangat sesuai untuk ayat yang lebih santai ataupun ruang poster yang terhad. Contohnya begini, Aida. Pertandingan pantun madani sempena dekat bahasa kebangsaan. Betul tu.
3: Okay.
4: Kalau tak sempena, Aida.
3: Jangan letak ber.
4: Jangan letak ber. Kalau bersempena, automatik kita kena letak
3: dengan. Kena dikahwinkan,
4: Aida. Jadi kesimpulannya mudah sangat, Aida, ya. Kalau nak letak imbuhan ber, wajib dipasangkan lah ataupun dikahwinkan dengan dia menjadi bersempena dengan. Kalau rasa ayat tu panjang sangat dan nak jimat ruang ataupun lebih ekonomi, Aida, ya. Buang imbuhan ber dan gunakan sempena sahaja.
3: Semudah itu.
4: Jadi tata bahasa kita sangat mudah sebab sempena inilah kata berkat. Kita boleh berdiri sendiri. Majlis ini sempena hari jadi anak saya.
3: Baik.
4: Ataupun majlis ini bersempena dengan hari jadi anak saya. Senang sangat, Aida, kan? Jadi itulah orang kata sedikit dan sebanyak perkongsian kita pada petang ini berkaitan dengan sempena, bersempena dengan ataupun sempena saja.
3: Untuk kita fokuskan tentang tata bahasa.
4: Saya sebab bersempena ni lah kata kerja tak transitif yang mesti diletakkan sendinya.
3: Jadi jangan digantungkan dia.
4: Ya. Gantung tak bertali ada ya.
3: Alamak. Jangan. Baik, selepas ini kita nak biasakan yang betul dan betulkan yang biasa.
4: Mari terus kita akan masuk ke segmen ketiga nanti.
3: Segmen ketiga nanti. Jadi kita nak berhibur dahulu. Dan sekali lagi ada nak kongsikan untuk koma yang sedang mencari kerja. Jangan lepaskan peluang. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September. Pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadikan masa kini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: lain, saya Dr. Bip dalam rancangan Atma Bahasa segmen Mogebang. Sama-sama kita mematabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Jom kita nak terus sambung untuk segmen berikutnya dalam rancangan Atma Bahasa ini bersama dengan Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka Haji Zulkifli.
2: Ya, yes, saya. Terima kasih Aida ya. Kita bergerak ke segmen yang ketiga Aida, iaitu membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa Aida. Baik. Ya. Jadi saya letakkan tiga situasi ni Aida. Jadi kita tengok situasi pertama, iaitu trauma versus ataupun lawan fobia. Baik. Apa benda tu?
1: Kan orang, setengah orang menganggap sama je
2: kan, tak kira lah trauma ke fobia ke kan. Maksudnya sama ialah sama-sama takut. Itu yang betul Aida ya, sama-sama takut. Tapi apakah perbezaannya Aida? Walaupun kedua-duanya melibatkan rasa takut, punca ketakutan itu berbeza bagai langit dengan bumi Aida. Ya, kita tengok dia punya definisi dia ada ya.
1: Baik.
2: Okay, trauma ialah kecederaan emosi dan psikologi akibat peristiwa tragis ataupun ngeri yang pernah dialami. Itu ialah trauma. Contohnya kemalangan maut, penderaan ataupun bencana alam. Dia akan jadi trauma kepada kita Aida. Kata kuncinya mudah, iaitu pengalaman sebenar.
1: Baik.
2: Ketakutan trauma muncul kerana otak pesakit sedang mengulang tayang ataupun dalam bahasa Inggeris flashback Aida ya. Memori hitam masa lalu apabila ada sesuatu yang mencetuskan ingatan tersebut.
1: Baik.
2: Bila kita kena pukul, contoh Aida, contoh saja mangsa buli contohnya. Ada kemungkinan dia akan jadi pembuli.
1: Betul.
2: Sebab dia trauma sebenarnya. Ya, itu maksud dia ya. Manakala fobia pula ada ialah ketakutan melampau yang tidak masuk akal terhadap sesuatu objek, tempat ataupun situasi spesifik orang kata. Macam kita gayat lah, kata orang Melayu gayat kan berada tempat tinggi. Itu mungkin fobia.
1: Padahal kita tak pernah ada situasi terjatuh.
2: Ya, tak ada. Tapi automatik bila kita naik tempat tinggi kita gayat kan. Itu lebih kepada fobia ada ya.
1: Baik.
2: Contohnya takut kepada ketinggian ataupun bahasa saintifiknya acrophobia.
1: Ya.
2: Takut pada kucing.
1: Betul ada.
2: Ada tak? Aida takut pada kucing tak?
1: Aida pecinta.
2: Ya, gitu lah. Dan juga takut pada lubang-lubang kecil ataupun trypophobia.
1: Aida ada ni.
2: Ada kan?
1: Kalau kita kepala.
2: Kalau kita tengok kan, baju batik pun cukup lah kadang. Kadang-kadang baju yang bintik-bintik tu pun kita dah rasa dah. Lain macam orang katakan. Itu juga ada dikatakan. Itu lebih kepada fobia Aida.
1: Fobia.
2: Ya? Jadi kata kuncinya ialah tidak rasional. Itu perbezaan ada antara trauma dan fobia Aida. Ya? Jadi ketakutan ini muncul walaupun objek tersebut sebenarnya langsung tidak membahayakan nyawa ataupun tidak semestinya berpunca pada pengalaman yang buruk macam ada cakap tadi kan. Kita tak lalu pun tempat tinggi. Kita tak biasa tapi tiba-tiba rasa takut kan. Nah, ada orang kata fobia butang baju sejak lahir tanpa sebab logik. Ada.
1: Aida pernah. Aida pernah waktu kecil. Aida tak boleh tengok butang. Maknanya kan? Ada fobia pada butang.
2: Fobia betul. Bukan trauma ya. Itu maksudnya.
1: Yeah.
2: Nak senang faham ingat ayat ni saja Aida ya. Ayat trauma dia, saya takut nak pandu laju sebab saya pernah kemalangan teruk tahun lepas. Itu ialah trauma. Ayat fobia pula, saya menggigil tengok buah stroberi sebab takut nampak biji-biji dia tu. Jadi senang sangat nak bezakan fobia dengan trauma. Trauma ni adalah maksudnya ada peristiwa yang menakutkan. Manakala fobia ni dia automatik kadang-kadang berlaku. Lipas. Anak saya sado. Tapi nampak lipas dia yang melompat. Orang katakan. Itu kita kata
1: mana
2: fobia.
1: Mana perginya kegagahan anda?
2: Kan anda. Badan sado je lah. Okay. Itu yang pertama Aida ya. Okay, kita tengok situasi kedua Aida.
1: Baik.
2: Orang tak andak lah. Orang dah cakap wah-weh. Dia tak nak dengar. Kan. Kenapa kita suka gunakan perkataan orang sebagai ganti nama diri Aida? Kenapa Aida?
1: Macam comel kot.
2: Gitu. Kalau ikut takrif dalam kamus, orang merujuk kepada manusia kan? Iaitu kata nama am. Dalam bahasa Melayu, pemindahan kata ganti nama sangat kritikal tahu Aida?
1: Ya, betul.
2: Kalau gunakan saya, bunyinya terlalu formal. Kan? Skema atau banyak atau berjarak lah. Macam kita ada orang kata gap. Ada kerenggangan bila kita bercakap dengan dengan bos.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita gunakan aku pula,
1: kasor.
2: Bunyinya kasor ada kan. Mungkin kurang ajar kalau bercakap dengan ahli keluarga yang lebih tua.
1: Yeah.
2: Kan? Jadi perkataan orang tu muncul sebagai penyelamat sebenarnya Aida, yeah, kan. Jadi jalan tengahnya membawa kepada nada mesra, rapat dan hormat tanpa kedengaran kaku.
1: Setuju, jadi, saya setuju.
2: Jadi apabila kita bahasakan diri kita sebagai orang, kita sebenarnya sedang memanipulasikan psikologi pendengar, Aida. Macam ada cakap tadi lah kan, manja kan, kedengaran manja, manis orang kata ya. Jadi secara tidak sedarnya Aida, ya, gaji ini membawa nada rengitan manja dan merendahkan ego si penutur. Kan. Jadi bila seseorang anak merajuk dan cakap orang tak nak kawan ibu. Kan, berkata tu kurang menyakitkan hati berbanding dengan aku tak nak kawan dengan kau. Kan? Jadi kita rasa macam
1: cakap pula dengan ibu.
2: Cakap aku tak dengan nak ibu. Lagi kita rasa
1: batu belah,
2: sentap tengok Aida kan. Rasa mula tak nak pujuk langsung biar je kan orang kata. Jadi ia seolah-olah si penutur meletakkan dirinya sebagai insan kedil di hadapan pendengar Aida ya. Jadi dari segi kata tata bahasa ni Aida lurus ke gagal? Kita nak cerita pasal tata bahasa kan. Jadi dalam penggunaan bahasa lisan boleh diterima secara lisan lah orang kata kan. Tapi dia dikira sebagai dialek sosial ataupun sosiodolik ataupun logat kenegerian, sangat popular seperti negeri Perak, Selangor dan Johor sendiri Aida ya. Dalam penggunaan bahasa penulisan rasmi, maaf, tak boleh diterima langsung Aida ya. Itu maksud dia lah. Tolong jangan sesekali tulis orang berharap permohonan ini diluluskan. Orang baca pun pening Aida kan. Bukan
1: mana pula minta permohonan ni
2: kan. Dalam urusan rasmi maksudnya. Jadi dalam nahwu rasmi, orang kekal sebagai kata nama am, bukan ganti nama diri Aida ya. Bangsa kita ni sebenarnya Aida ya, memang sangat kreatif dalam mencari ayat yang tidak mengguris hati ya. Perkataan orang ibarat pelindung supaya apa yang kita luahkan tidak berbunyi terlalu keras ataupun mendesak Aida ya. Jadi sebenarnya Aida ya, orang sangat sedap digunakan waktu bersembang santai atau bermanja di rumah. Tapi Aida ingat, jangan dibawa masuk ke dalam dewan perisaan atau surat di pejabat ataupun dalam sesama rakan juga tidak digalakkan. Dalam bentuk formal lah. Maksudnya dalam bentuk formal lah kan. Tapi secara santainya kita boleh gunakan. Itu situasi kedua Aida ya.
1: Baik.
2: Okey, kita bergerak situasi ketiga ni. Apa pula Aida? Ini selalu kita buat benda ni secara automatik Aida. Apa dia Aida?
1: Apa tu?
2: Ni ada hati ni nak tegur kawan tu yang selalu datang lambat. Kan, tapi bila kita buka mulut, ayat yang keluar, lepas ni kita kena datang awal sikit ya. Baru kerja jalan lancar.
1: Baik.
2: Ini juga bab psikologi bangsa Melayu yang paling epic dan rare ya. Kerana kenapa kita tak sebut awak kena datang awal? Aida, tolong diam. Jadi kita rasa macam
1: Jarangnya.
2: Jadi orang kata kenapa orang kita suka gunakan kita apabila hendak menegur orang lain kan. Contohnya sekarang ni ekonomi teruk, kita kena kurangkan sikit main telefon waktu pekerja. Padahal dalam bilik tu cuma ada anda berdua sahaja. Contohnya kan. Jadi kita nak, kenapa tak digunakan awak ataupun kamu? Takut ke Aida?
1: Takut kan.
2: Inilah dikatakan seni komunikasi tahap tinggi Aida ya. Macam anak murid pun cukup lah. Awak jangan buat kerja, jangan tak buat kerja. Kita jangan sekali tak buat kerja. Jadi kita rasa ada
1: lebih memuju.
2: Ada kebersamaan orang kata Aida ya. Jadi inilah kata seni komunikasi yang tadi ya. Dalam budaya timur pun Aida, ego dan maruah ataupun air muka benda yang sangat sensitif Aida ya.
1: Betul.
2: Kalau kita tegur secara langsung, awak ni asyik main telefon je. Ibarat serangan peribadi Aida ya. Pendengar akan terus letak pertahanan diri dan melenting. Pengapa pula? Selalu kita akan melenting pap orang kata kan. Jadi bila kita gunakan kita, teguran itu bertukar menjadi sedikit nasihat umum kan. Contohnya cuba je secara halus.
1: Saya tak serang awak, tapi ini hakikat yang kita berdua kena terima.
2: Nampak? Lembut je kan. Kalau ada apa, kalau ada air pun lekuk batu tu orang kata kan. Jadi secara umumnya kita ni merangkumi si penutur dan si pendengar kan. Itu maksud Aida ya. Dalam ilmu linguistik ni Aida ya, ini dipanggil pendekatan solidariti ataupun keterangkuman ataupun kerjasama lah. Kesepaduan Aida ya. Apabila penutur memasukkan dirinya sekali dalam teguran tersebut, walaupun dia tak buat sebelumnya Aida kan, dia tak buat pun.
1: Betul.
2: Dia merendahkan kedudukannya supaya setaraf dengan orang yang ditegur. Apa kesannya Aida? Orang yang ditegur akan rasa disokong atau bukannya dihakimi.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya segi tata bahasa betul ke salah Aida agaknya?
1: mungkin salah lah
2: kan? Mangkut rukun rumus tata bahasa ia kurang tepat lah orang kata kan. Kerana kita adalah kata ganti nama diri yang jamak. Jamak ni maksudnya banyak lah dah ya. Tapi dalam bahasa lisan dan komunikasi sosial pragmatik, gaya ini amatlah digalakkan ada ya.
1: Supaya bunyinya lebih lembut.
2: Lebih lembut dan kita nampak lebih bersahaja lah orang kata kan. Jadi orang kata pukul anak sindir menantu juga kan. Jadi inilah kata bukti kematangan EQ ada ya, ataupun kecerdasan emosi si penutur. Orang ni pakar dan seni macam saya cakap tadi kan, pukul anak sindir menantu kan. Nak bagi nasihat tak payahlah sampai berurat-urat leher keluar Aida kan. Tukar je satu perkataan pada awak kepada kita, insyaAllah hati akan jadi sejuk dan mudah menerima teguran Aida. Itu sedikit tiga situasi yang saya rasa kita boleh membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul Aida ya, dalam bentuk sama ada trauma dan fobia kan. Orang walaupun nampaknya betul, tapi dan lisan memang betul, tapi komunikasi ataupun rasmi tetap tidak boleh digunakan.
1: Jangan digunakan.
2: Dan yang ketiganya berkaitan dengan kita. Kita lebih ke akraban ya, tidak menunjukkan kita ada keakuan dan juga keterasingan dalam perbualan kita. Dan begitulah wallahu alam. Nombor tiga kita ya, segmen tiga kita.
1: Baik, itu berkenaan dengan segmen yang ketiga. Selepas ini kita nak terus ke segmen yang keempat, berkenaan dengan perbendaharaan akal.
2: Terima kasih Aida ya.
1: Jadi kita berehat dahulu.
2: Okey.
1: Nanti kita akan sambung selepas ini.
2: Baik.
1: Jom kita dengarkan dari Oz, Ragam Kotraya. Per FM untuk Komaja.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
2: Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Assalamualaikum Yop Yong, petang ini kita bersama dengan Manshi pula.
3: Jangan moshi-moshi eh.
2: Kalau mochi tu makanan Jepun, makan pula
3: Jepun
2: ya.
3: Kan, ha, betul. Sedap tu Aida. Dia sebenarnya kuih kuaci ke? Orang Melayu yo, panggil kuih kuaci kan. Ha.
2: Rupanya bila dah dibawa ke luar negara jadilah mochi.
3: Mochi kan. Okey dah. Okay, kita bergerak ke segmen keempat benda Aida.
2: Wei, maafkan saya Munshi.
3: Ha, tak ada masalah. Okey, yang keempat ni macam biasa kita akan berkongsi pembenaran kata Aida ya. Mm-hmm. Jadi saya nak kongsikan pertama tentang semangat dan keberanian yang meluap-luap Aida ya.
2: Baik.
3: Ke antara perkataan yang saya kongsikan pertama durgama.
2: Durgama.
3: Bukan durja ya, durgama. Uh-huh. Mm-hmm. Maksudnya semangat yang sangat berani, mm-hmm, tidak takut mati atau kepewiraan yang luar biasa.
2: Baik.
3: Ketika menghadapi bahaya yang besar Aida ya.
2: Mm-hmm.
3: Contohnya begini Aida. Pahlawan itu mara ke medan tempur dengan semangat durgama.
2: Wow.
3: Yang menggentarkan musuh. Jadi durgama ni adalah perkataan yang orang kata sastra lama lah.
2: Mm-mm.
3: Yang bermaksud keberanian yang meluap-luap Aida ya. Jadi boleh tak kita gunakan agaknya sekarang ni Aida?
2: Untuk kalau nak menempuh temuduga
3: kan buat cek kerja tadi kan. Jangan lagi, kita mesti durgama Aida ya.
2: Kalau menempuh ujian temuduga.
3: Jangan sesekali kita takut, kita durgama ya. Semangat, betul Aida. Tapi kita lebih gunakan dalam masa sastra ataupun yeah, bentuk-bentuk klasik lah. Jadi yang kedua, anggara. Bukan anggar ya. Anggara.
2: Baik.
3: Anggara juga adalah semangat yang liar. Garang, tidak terkawal atau bergelora Aida ya.
2: Mm-hmm.
3: Selalunya digunakan untuk menggambarkan luapan emosi atau keberanian yang membara Aida.
2: Jadi apa beza sebenarnya Munshi antara durgama dan anggara?
3: Okey, saya rasa anggara ni lebih kepada negatif lah selalunya. Tapi durgama ni semangat patriotik.
2: Patriotik.
3: Kita tengok ya. Jiwa mudanya penuh dengan gelora anggara untuk mengubah nasib bangsa. Tapi anggara ni mungkin juga kita boleh tengok konteksnya lah sebenarnya kan. Tapi kalau kita lebih positifnya lah durgama Aida. Sebab konteks ayat dia.
2: Mungkin anggara ni lebih kepada emosi.
3: Ya, luahan emosi kita. Sebab kata, sebab selalunya kalau kita mengubah nasib bangsa kadang-kadang kita terlajak orang kata. Kan tersenggol perasaan orang lain dan sebagainya. Jadi tu orang kata anggara.
2: Baik.
3: Dia kata negatif ya. Tapi sebenarnya mungkin niat dia tu positif kan. Dia nak mengubah nasib bangsa dia Aida ya. Itu anggara.
2: Baik.
3: Okay, yang ketiga ni lah.

0: berani dan berdarah pahlawan. Ha, jadi contohnya ada sorot mata yang memancarkan tekad sedalenggam yang tidak akan tunduk kepada kalah.
1: Baik.
0: Ha, maknanya merah macam kita kata warna merahnya menyala itulah. Jadi dalam bahasa asal lama dia gunakan perkataan sedalenggam.
1: Ya. Sedalenggam.
0: Ah, ha, sedalenggam lah maksudnya sedalenggam lah ya. Okey, yang keempatnya ni ketegar.
1: Ketegar.
0: Ha, biasa dengar kot ketegar ni kan.
1: Ini yang selalu sebut ketegar ni.
0: Ketegar ni kan. Tapi kita tengok makna yang sebenarnya lah, yang secara klasik ada ya.
1: Baik.
0: Apa kata ini sererti dengan tegar hati atau keras kepala ada ya. Ha, penggunaan dalam ayat anda sangat menarik kerana anda berjaya mengangkat perkataan biasanya berbau negatif, degil, menjadi sifat positif iaitu ketabahan yang tidak mahu mengalah kepada ujian. Jadi ketegar ni kita boleh jadikan positif juga. Niat yang ketegar. Tapi kalau kepala hang ketegar, tu lainlah. Jadi kedah dah kan. Kan? Jadi ketegar ni boleh membawa maksudnya positif juga ada. Bila kita degil dalam membuat satu perkara, pekerjaan orang kata ya. Itu maksud dia. Jadi yang terakhir ni pun biasa yang dengar saya ada ya, malar ya.
1: Malar
0: segar kan. Itu menurut Kamus Dewan, perkataan ini bermaksud tetap, tidak berubah dan terus menerus Aida ya. Jadi ayatnya lebih putih dan gramatis Aida. Gabungan rangkaian kata malas segar sering digunakan dalam sastra untuk menggambarkan sesuatu yang sentiasa hidup atau tidak lapuk di zaman. Digabungkan dengan semangat perjuangan yang menjadi. Macam kita lagu-lagu lama juga kan. Sampai sekarang ni macam lagu contoh lagu P. Ramlee kan. Masih je orang kata lagu yang menjadi malas segar kepada pendengar radio hari ini. Dan yang terakhir Aida ya. Muntazam.
1: Oh, macam bunyi Arab sikit.
0: Memang Arab.
1: Kan
0: kita tengok perkataan pinjaman Arab klasik ini bermaksud tersusun, teratur dan berdisiplin Aida ya.
1: Tersusun.
0: Ya, jadi contoh ayatnya penggunaannya untuk menggambarkan sistem kawalan diri. Sangat tepat kerana melambangkan angka pengurusan emosi dan semangat yang sangat berdisiplin, berstruktur dan tidak mudah kucar-kacir. Maknanya kalau kata keadaannya semangatnya muntazam, itu membawa kejayaan dalam hidupnya. Jadi orang kata tersusun, teratur dan berdisiplin ada. Itu enam lah perkataan yang kita boleh kongsikan kepada pendengar ada. Yang pertama Durgama.
1: Durgama.
0: Kedua Anggara.
1: Anggara.
0: Sedalenggam.
1: Sedalenggam.
0: Ketegar.
1: Ketegar.
0: Malar.
1: Malar.
0: Dan muntazam. Kita sedia maklumlah perkataan bahasa Melayu ni kadang-kadang diambil pada bahasa perkataan-perkataan
1: pinjaman
0: ya. Jadi kita sedia maklum perkataan tu ya.
1: Muntazam ya. Semangat yang sangat disiplin, bersyukur, tidak mudah kucar-kacir, yang mungkin akan mendapatkan hasil yang muntaz.
0: Muntaz. Aida ni orang undang agama ya.
1: Alamak. Baik, selepas ini kita nak terus ke segmen peribahasa.
0: Baik.
1: Jadi kamu boleh terus ikuti kami menerusi frekuensi di kawasan Nekoma ataupun boleh saja bersama dengan kami di TikTok Live Perak FM. Kita bersiar langsung di sini, jadi boleh berkongsikan cerita ataupun pertanyaan juga kepada Munshi kita, Haji Zulkifli, bersembang-sembang terus secara kami dengan kami secara langsung. Jom kita nak berehat dahulu, nanti kita sambung segmen peribahasa. Tu Fat ala canggung.

0: koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan bijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
0: atau tampan,
1: namun
0: tidak berbudi bahasa.
1: Tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati, mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
0: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis 3 hingga 4 petang di PRFM le. Untuk koma aja.

0: Baik, sekarang ini kita nak masuk ke segmen yang
1: kelima, Aida.
0: Kelima, yeah. Berkenaan dengan peribahasa, Munshi. Ya.
1: Okey, ya, kita lihat yang pertama, Aida. Pertama, air keruh limbat keluar. Pernah nak dengar
0: limbat? Kata
1: limbat? Apa tu ni? Limbat ni ialah sejenis ikan air tawar, Aida, sebenarnya. Lebih kurang seperti ikan keli. Dalam penggunaan peribahasa air keruh limbat keluar ni, limbat merujuk kepada ikan yang akan keluar apabila air menjadi keruh, Aida. Maksudnya ialah apabila berlaku keadaan huru hara, orang jahat mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan. Macam orang kata apa, menangguk di air yang keruh lah, Aida, ya. Sama maksud dia. Jadi peribahasa ini menggambarkan keadaan apabila pihak yang tidak bertanggungjawab, ya, Aida, ya, mengambil kesempatan daripada kekacauan dan kesusahan yang berlaku untuk kepentingan diri sendiri, Aida.
0: Baik.
1: Cuba Aida baca contoh dia.
0: Contohnya, apabila berlaku kekacauan di kawasan itu, segelintir individu mengambil kesempatan untuk mencuri barangan daripada kedai-kedai yang ditinggalkan kerana air keruh limbat keluar.
1: Macam menangguk di air keruh lah, Aida, ya, mengambil kesempatan. Itu yang pertama, Aida, ya. Air keruh limbat keluar.
0: Ini juga antara situasi yang kita dapat saksikan sewaktu banjir di Nepal.
1: Betul, kan? Bagaimana orang mengambil kesempatan, kan, atas kesengsaraan orang lain, Aida, ya. Itu kalau boleh kita elakkanlah, ya. Alhamdulillah, kerana di Malaysia pun ada, Aida, bila berlaku kemalangan yang menyebabkan mangsa yang tidak sedarkan diri ataupun sudah terkorban, ya. Ada orang yang mengambil kesempatan mengambil barang-barang yang berharga daripada mangsa, ya.
0: Jadi jangan kita jadi begini.
1: Ya, jangan sekali air keruh limbat keluar. Yang kedua, Aida, yang kedua, alim bagai katak di tepi air. Katak pun alim, Aida. Jangan. Jadi apa maksudnya? Orang yang banyak ilmu tapi tidak mendapat faedah daripada ilmunya. Maksudnya kita, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang punya banyak pengetahuan, Aida, tapi tidak memanfaatkan atau mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Dia tahu satu tu salah, Aida, tapi dia tidak memberitahu orang lain ataupun dia sendiri tidak menggunakan ilmu tersebut. Cuba ada baca contohnya, Aida.
0: Contohnya, walaupun dia mempunyai pengetahuan agama yang luas, dia sendiri tidak mengamalkannya dalam kehidupan seharian sehingga dikatakan alim bagai katak di tepi air.
1: Maksudnya tidak menggunakan ilmu yang ada tu, ya. Lama-lama Allah Ta'ala akan tarik ilmu tu, Aida.
0: Na'uzubillah.
1: Okay, yang ketiga, Aida, ya. Yang tinggi tampak jauh. Yang dekat julung bersua. Julung ni maksudnya orang yang nampak lah, ya. Maksudnya lah dalam sesuatu usaha, pemimpin lah yang bertanggungjawab dan akan dipuji ataupun sebaliknya, Aida, ya, akan dicela. Peribahasa ini menunjukkan bahawa pemimpin jadi pihak yang paling mendapat perhatian, Aida, terhadap kejayaan. Kalau kegagalan pula, dialah yang akan dipersalahkan, Aida, ya, atau yang digunakan lah. Contohnya apa, Aida?
0: Apabila program sekolah tu berjaya, pengetua lah yang akan menerima pujian. Tapi kalau berlaku kelemahan, beliau turut dipertanggungjawabkan kerana yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong bersua.
1: Kan nampak benda tu rapat lah, orang kata, ya. Jolong tu maksudnya rapat. Jadi tu maksud dia, pemimpin ni kadang itulah orang kata, kita nak memuaskan hati semua orang pun, bukan sesuatu yang mudah, ya, Aida, ya. Ini yang keempat, Aida. Asal terbang burung lah. Asal insang ikan lah. Maksudnya mudahnya dah, tidak memilih-milih.
0: Tak milih-milih.
1: Maksudnya lah, huraian peribahasa ini menggambarkan sikap seseorang yang tidak cerewet atau tidak terlalu memilih dalam menerima sesuatu yang diperlukan, Aida. Cuba Aida baca maksudnya. Contoh dia.
0: Dalam keadaan sukar mendapatkan pekerjaan, dia sanggup melakukan apa sahaja kerja yang sesuai kerana baginya asal terbang burung lah, asal insang ikan lah.
1: Kan, maksudnya awak tidak cerewet dalam satu perkara, Aida, ya. Okay, yang terakhir, Aida, ya. Awak tikus dengan Aida, ya.
0: Saya tikus. Baik.
1: Awak tikus hendak menampar kepala kucing.
0: Bukan main dia. Kan.
1: Maksudnya lah, melakukan sesuatu yang mustahil, Aida.
0: Kan? Mana maunya.
1: Jadi peribahasa ini menggambarkan seseorang yang tidak berdaya, Aida, ya.
0: Baik.
1: Mencapai sesuatu yang dicita-citakan atau cuba melakukan perkara yang berada di luar kemampuannya. Cuba Aida baca maksud. Contoh dia, Aida.
0: Hasratnya untuk menewaskan pasukan yang jauh lebih kuat tanpa sebarang persediaan, ibarat awak tikus hendak menampar kepala kucing. Mana maunya.
1: Tak akan berlaku lah, Aida, kan? Itu jadi perkara yang mustahil, Aida. Jadi kita kongsikan 5 peribahasa yang cukup rasanya sinonim dengan kehidupan kita ni, Aida. Kalau Aida nak tahu, sebenarnya peribahasa ni salah satu unsur bahasa yang paling tua dalam mana-mana bahasa. Jadi setiap bahasa memang ada peribahasa yang dikongsikan kepada masyarakatnya. Ya, jadi kita lihat macam masyarakat Tamil, India semua tetap ada peribahasanya. Jadi peribahasa Melayu ni memang sangat cantik.
0: Bahkan bukan, masyarakat barat juga ada peribahasanya.
1: Kan, ada idiom kita panggil kan. Jadi kita sedia maklum bahawa peribahasa ni sebenarnya dia menggambarkan masyarakat dan sebenarnya boleh digunakan dalam mana-mana masyarakat. Bukan terhad pada masyarakat sekelilingnya saja ya.
0: Kerana ia berdasarkan situasi.
1: Kan, jadi selalu lazimnya memang mana-mana bangsa pun tetap ada peribahasanya.
0: Baik, jadi Yop Yong, jom bersedia untuk kita jawab kuis interaktif. Jadi apa soalannya Munshi untuk kita pertanyakan kepada pendengar-pendengar kita petang ini?
1: Mari kita baca dialog ni Aida.
0: Baik.
1: Aida jadi Man, saya jadi Din.
0: Okey. Saya mulakan dulu. Saya sebagai Man. Mika buat apa dari pagi tadi?
1: Teman kampung nak siap kerja ni. So nak hantar dah.
0: Patutlah nampak tak berhenti-henti.
1: Jadi pada mendengar, apakah maksud kampoi berdasarkan dialog tersebut?
0: Yap, kalau anda tahu apakah maksud kampoi berdasarkan dialog tersebut, hubungi kami menerusi talian 055458559 atau boleh jawab di wasabi kita 01020070555. Kalau

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Ruan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Temen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Tu apa maksudnya? Okay,
0: maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
1: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat.
1: Betul.
0: Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Okey, okay. Yang ketiga dia, Cik. Api.
0: Api padam. Puntung hanyut. Kami tidak situ lagi.
1: Ya, yeah. Maksudnya dia, Cik.
0: Sesuatu telah berakhir. Tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Maksudnya dah selesai lah.
2: Dengarkan Akma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
3: Baik, soalan kuis kita petang ini, Munshi.
1: Ya,
3: kita bacakan sekali lagi situasi dan dialog ini.
1: Betul.
3: Untuk pendengar kita jawab soalan kita.
1: Baik,
3: situasi ini berbunyi. Mika buat apa dari pagi tadi?
1: Teman kampung nak siapkan kerja ni. Esok nak hantar dah.
3: Loh, patutlah. Nampak tak ganti-ganti.
1: Jadi, para pendengar, apakah maksud kampung berdasarkan dialog tersebut?
3: Baik, kita dah ada pemanggil yang nak menjawab soalan kita petang ini. Baik, Encik Zainal. Assalamualaikum. Yeah. Halo, Assalamualaikum. Ah, hilang dah. Encik Zainal? Baik, mungkin kalau koma ada jawapan untuk menjawab soalan kita petang ini, boleh terus hubungi talian 055-485-8559 ataupun boleh terus jawab di nombor wasabi kita 010-200-7055. Penonton yang bersama dengan kita di ruangan TikTok juga,
1: boleh
3: terus menjawab di ruangan komen, terus hantarkan. Ini ya, betul, kampoi. Apakah maksud kampoi berdasarkan dialog kita tadi? Mungkin Mushi boleh bagi hint sikit.
1: Okay, ya.
3: Jawapannya apa?
1: Okey, kalau kita tengok yang pertama ya, A maksudnya malu ataupun bekerja bersungguh-sungguh.
3: Baik.
1: B bekerja bersungguh-sungguh untuk menyiapkan kerja. C tersalah faham tentang sesuatu dan D baru nak memulakan kerja.
3: Baik.
1: Apa maksud kampoi ni?
3: Sekali lagi, kampoi. A, berasa malu.
1: Yeah.
3: B, bekerja bersungguh-sungguh untuk menyiapkan kerja.
1: Betul.
3: C, salah faham tentang sesuatu.
1: Betul.
3: D, hendak memulakan kerja. Apakah jawapannya? Dan ini jawapan daripada Yong Marhamah kita.
1: Ya, yes, saya.
3: Katanya jawapannya B, Munshi.
1: Oh,
3: bekerja bersungguh-sungguh untuk menyiapkan kerja. Betul ke, Munshi?
1: Betul lah tu. Tahniah kepada
3: Yong Marhamah.
1: Tahniah.
3: Jadi Yong Marhamah kita boleh terus hantarkan butiran ke nombor wasabi kita. Nanti kita hantarkan hadiah dari Munshi.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih banyak.
3: Maknanya pendengar kita fokus dengan kita hari
1: ini.
3: Ya,
1: ada yang mengantuk-mengantuk tu, kita elakkanlah.
3: Baik, Munshi, untuk kata-kata akhir kerana kita sudah berada di penghujung rancangan.
1: Okay, terima kasih, Aida. Ya, sebenarnya kita rancangan ini merupakan rancangan yang cukup sinonim dengan kebahasaan kita. Ya. Kerana kita tahu bahasa jiwa bangsa. Ya. Dan atma itu sendiri membawa maksud jiwa. Jadi kalau kita tidak menguasai bahasa kita, siapalah lagi yang akan menguasai bahasa tersebut? Dan jiwa yang merupakan induk kepada bahasa kita merupakan jati diri kepada setiap bangsa yang ada ini. Jadi kita perlu memartabatkan bahasa kita. Sesungguhnya bahasa itu jiwa bangsa. Mari kita peteguhkan bahasa kerana bahasa itu cukup menunjukkan bangsa kita.
3: Baik, terima kasih diucapkan kepada Munshi kita petang ini, Haji Zulkifli, yang bersama-sama dengan kita berkongsikan ilmu di rancangan Atma Bahasa. Dan kamu pun kena terus setia mendengarkan Perak FM, terus bersama dengan kami minggu depan di waktu yang sama, 3 petang hari Khamis hingga 4 petang. Di hujung rancangan, macam biasa, kita ada kuis untuk kita berkongsi sama-sama ilmu dengan pendengar kita. Minggu depan, kamu yang mana tak dapat menjawab hari ini, kita cuba lagi minggu depan, ya.
1: Jangan putus asa,
3: jangan
1: ya, Aida.
3: Okey. Baik, terus kekal mendengarkan Ampera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Asia betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Lepas ni kau mengenalah hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, pasik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga keselamatan.

0: Baik, terima kasih Ayu yang terus setia mendengarkan Nepara FM ketika ini. Sebentar tadi kita dah ikuti rancangan Atma Bahasa bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Munshi hadir petang ini menemani Haji Zulkifli untuk berkongsi ilmu. Dan ada kongsikan pula info solat di mana sebentar nanti tepat jam 4.18 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal dengan Nepara FM. Selamat menunaikan ibadah solat bagi muslimin dan muslimat.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Di BFM ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja. Baik, sekarang ini ada nak bawa pendengaran koma untuk kita ikuti khabar dari daerah, di daerah Bagai Datuk pula hari ini, bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan Penerangan Negeri Perak daerah Bagai Datuk, Encik Muhammad Rasuli bin Ras Naziruddin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Encik Rasuli untuk perkembangan terkini.
1: Terima kasih Puan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar Perak FM. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada daerah Bagan Datuk untuk berkongsi beberapa makluman penting dan terkini khusus buat komuniti kita. Fokus utama yang ingin saya kongsikan ialah makluman trafik daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Bagan Datuk. Sempena penganjuran Kejohanan Sukan Antarabangsa Lito di Langkawi 2026, penutupan jalan sementara akan dilaksanakan bagi memberi laluan selamat kepada para peserta perlumbaan. Tarikh pada 27 September 2026, hari Ahad. Masa pada 12.30 hari hingga 2.30 petang. Laluan terlibat bermula dari Jambatan Sungai Samak, iaitu Sempadan Sabak Bernam Hutan Melintang, melalui Jalan Feri, Lampu Isyarat Simpang 4 hingga ke Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, iaitu Sempadan Daerah Bagan Datuk, Teluk Intan. Pihak IPD Bagan Datuk menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif. Elakkan laluan tersebut sepanjang tempoh penutupan serta sentiasa mematuhi arahan anggota PDRM dan petugas kawalan trafik. Kerjasama dan kesabaran orang ramai amatlah dihargai. Seterusnya, terdapat dua program komuniti yang ingin kami hebahkan. Pertama, Fiesta Usahawan SMK Hutan Melintang akan berlangsung

0: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
1: Sabar, sabar, sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan grup-grup koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat komen. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: FM
1: di frekuensi 95.6
2: untuk komen aja.
3: Merah FM, hiburan berinformasi.
4: Ate, kau pun tapi dah.
5: Hoki merupakan sukan yang paling diminati oleh Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Azlan Shah. Semasa baginda menjawat jawatan sebagai hakim, baginda giat memberikan sumbangan dalam sukan hoki. Baginda melibatkan diri dalam badan induk pengurusan hoki negara, iaitu Persekutuan Hoki Malaysia atau PHM. Sultan Azlan Shah menerajui Persatuan Hoki Malaysia sebagai presiden selama hampir 3 dekad, iaitu dari tahun 1976 hingga 2005. Baginda mengambil alih teraju kepimpinan badan ini daripada Tun Abdul Razak Datuk Hussein yang menjadi Presiden PHM dari tahun 1957 hingga 1976. Kepimpinan baginda berjaya melahirkan pasukan hoki negara yang disegani apabila pasukan negara berjaya menduduki rengkin pasukan ke-10 terbaik dunia dan antara yang terbaik di benua Asia. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak. Di mana? Di mana?
6: Kamu kat mana? Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
7: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteng, Hotel dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
8: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
6: Untuk kamu aja.
8: Aduh menang.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aje.
3: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
3: Aik, ada kecemasan ke, Kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
5: Dimensi Rock Jiwang.
6: Dia dekat, tapi jauh.
7: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
8: Dimensi Rock Jiwang.
5: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
8: Hanya di Perak FM untuk kau mengaja.
9: Apa khabar, Raja?
10: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga. Selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Assalamualaikum, selamat petang. Moh Gebang petang ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Kalau kamu berada dalam pemanduan, berada dalam perjalanan ketika ini sebelum sampai ke rumah, nak hantarkan ucapan buat yang tersayang, boleh terus hantar ke 010-200-7055. Mana tahu kan kalau si dia mendengarkan ucapan kamu tu tersengih-sengih dia dekat rumah sambil menantikan kamu. Ah, sweetnya. Dan juga buat kamu yang berada dalam pemanduan tu, Aida ucapkan supaya koma sentiasa berhati-hati agar koma selamat tibalah ke destinasi. Kalau koma nak pulang ke rumah terus kan, ingat ada yang tersayang sedang menanti koma. Kalau ada persinggahan mana-mana koma nak singgah, singgahlah dulu ya. Tapi jangan lupa untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga di mana aja koma berada. Lagi-lagi kan bila akhir-akhir ini kita dapat tengoklah di perkongsian di media sosial, ada yang berkongsi kan nak berjalan seorang-seorang di mall ataupun di mana-mana seorang diri, terutama sekali untuk kaum wanita pun rasa dah tak selamat dah sekarang ni. Jadi ini pesanan saya lah, kalau boleh sekarang ni kita jangan jalan seorang diri, okey? Lagi-lagi wanita, dari from woman to woman pesanan ini ya. Dari wanita ke wanita, di mana-mana kita pergi janganlah berseorangan. Kadang-kadang bahaya ni tak terjangka, kita tak dapat kawal, kita tak dapat nak tentukan siapa yang akan kena. Jadi na'udzubillah, kita tak nak mendoakan terkena kepada sesiapa. Jadi untuk diri sendiri kita ambil langkah berjaga-jaga, ke mana saja kita pergi jangan berseorangan. Bawa teman, ajak kawan ke, ajak adik ke, ajak kakak ke, sesiapa untuk menemani kita ke mana saja kita pergi. Tak kisahlah siang ataupun malam. Dan kamu yang berada dalam kereta ni pun, untuk wanita juga terutama sekali, tak wanita pun tak apa, dengarkan juga pesanan daripada saya. Kereta dah lock belum? Kalau belum, lock sekarang sebab takut nanti karang bahaya menanti koma. Ini langkah berjaga-jaga ketika kita memandu dan kita ketika kita berada di atas jalan raya. Dan juga ini perkongsian yang ada kongsikan dengan koma berkenaan dengan pelarasan harga runcit petroleum bermula 24 September hingga 30 September 2026, di mana harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat sebanyak 20 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi naik sebanyak 15 sen seliter bagi tempoh 24 September hingga 30 September 2026. Pemulihan aliran petroleum melalui Selat Hormuz boleh membantu mengurangkan tekanan terhadap harga minyak mentah dan produk petroleum bertapis. Namun begitu, ketidakketentuan geopolitik dunia dijangka terus mempengaruhi turun naik harga produk petroleum dalam jangka sederhana. Penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 24 September 2026 hingga 30 September 2026 adalah untuk RON 97 naik 20 sen kepada RM5.05 seliter, untuk RON 95 tanpa subsidi naik 20 sen kepada RM4.57 seliter, untuk RON 95 bersubsidi budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, petrol bersubsidi SKPS kekal pada RM2.05 seliter, diesel naik 15 sen kepada RM5.42 seliter, diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter, dan diesel budi diesel kekal pada RM2.10 seliter. Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhema bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Terus dengarkan Pre FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk kau maju.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: jiran-jiran lah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpat. Dan betul answer dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRA FM, untuk koma aja.
1: Beranberinformasi, PRA FM, untuk koma aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk koma aja.
2: Eh, yang berada di rumah bersabar ya, menantikan kehadiran yang tersayang pulang, dan juga buat yang mana sedang berada dalam pemanduan, bersabar juga di atas jalan raya. Jangan menekan-nekan, jangan meninggalkan dan menghilangkan rasa toleransi ketika berada di atas jalan, sebab kita sama-sama pengguna. Okay, kita sama-sama mengambil langkah berjaga-jaga. Dan juga selamat petang yang dah ucapkan buat sahabat pendengar Rapiara FM di dengan WhatsApp Pera FM ketika ini. Yuk Manan Sekincan Selangor mengucapkan assalamualaikum, selamat petang DJ Aida, salam siaran, salam petang buat sahabat Pera FM Ita Chot, Hajah Halijah di Sungai Pekabor, kamu semua katanya. Muhammad Razif pun ada bersama dengan Aida. Tadi kita layan lagu daripada Hakim Rusli, Sangkar Derita. Dan juga sajalah Aida nak kongsikan tips kecantikan petang-petang ni kan. Mana tahulah esok kan ada payday sale. Mungkin ada yang nak beli produk-produk kecantikan. Jadi bolehlah Aida kongsikan berkenaan dengan jerawat pasir di wajah kita ni. Kenapa jerawat pasir suka sangat naik dekat dahi? Dah cuci muka, dah tukar pencuci muka, tapi bila tengok bawah cahaya, dahi masih penuh bintik-bintik halus. Pertama sekali Aida boleh kongsikan, tak semestinya sebab muka kotor. Apa yang ramai panggil jerawat pasir sebenarnya sering merupakan close comedons, iaitu liang ataupun folikel rambut yang tersumbat oleh sebum dan juga sel kulit mati. Dan dahi ni memang antara kawasan yang paling mudah lah nak mengalaminya, sebab dahi ni dia merupakan sebahagian daripada T-zone, iaitu di dahi dan juga di hidung kita ni kan, T-zone, kawasan muka yang cenderung menghasilkan lebih banyak sebum. Bila minyak bercampur dengan sel kulit mati dan menyumbat folikel, terbentuklah bumps kecil, bintik-bintik kecil yang timbul tu kan, yang berwarna kulit yang kita nampak tu. Lebih-lebih lagi bila dahi tu duduk betul-betul di bawah hairline. Jadi bila kita pakai pomade ke, wax ke, hair oil ke, conditioner ke, produk styling untuk rambut ke, yang boleh terkena kulit dahi tu kan, rambut pula berminyak yang selalu jatuh kat depan pun boleh menyumbang juga kepada jerawat pasir yang kita nampak tu. Sebab tu ada orang yang jerawatnya banyak berkumpul sepanjang garis rambut ni, dan juga di dahi, tapi pipi hampir bersih. Tambah pula dengan peluh ke, pakai topi pula, pakai helmet anak tudung ataupun apa-apalah yang menyebabkan kawasan tersebut panas, lembab dan bergesel, bolehlah berlakunya breakout dengan lebih mudah. Satu perkara lagi, jangan semua bump ataupun jerawat pasir kecil-kecil tu kita terus anggap sebagai jerawat biasa. Kalau bintik tu hampir semuanya sama saiz, banyak, gatal dan semakin ketara selepas panas ataupun berpeluh, doktor mungkin turut mempertimbangkan malassezia folliculitis. Apa tu Aida? Yang juga sering disebut sebagai fungal acne. Jadi jangan terus scrub kuat-kuat, lagi banyak, tak semestinya lagi banyak kita cuci lagi cepat hilang. Tidak, bila kita terlalu kerap mencuci, menyental ataupun menggunakan terlalu banyak ingredients ataupun bahan-bahan yang aktif, boleh mengiritasikan kulit dan akhirnya membuat keadaan semakin susah dikawal. Jadi kalau dahi tiba-tiba penuh jerawat pasir, sebelum salahkan pencuci muka, check juga apa yang kita sapu pada rambut, apa yang selalu menyentuh dahi dan rutin skincare kita. Kadang-kadang puncanya bukan apa yang kita tak cuci, tapi pada apa yang kita tak kembali atas kulit setiap hari. Itu tips kecantikan Aida untuk koma petang ini. Kalau koma pun ada perkongsian yang menarik untuk dikongsikan, nombornya 010-2007-055 per FM untuk koma aja.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Aik, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: Jamie Miller here's your perfect mengakhiri ruangan Mogeba. Menjadikan penutup lah untuk Aida menemani koma petang ini. Dan juga nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma bersama dengan Perak FM dan menemani Aida sepanjang Aida bersiaran 5 jam untuk edisi hari ini 24 September 2026. Dan esok insyaAllah kita akan bersua kembali untuk ruangan Gegar Pagi pula bersama dengan selebriti jemputan esok. Pak Ya yang akan bersama-sama dengan koma kita sama-sama berkongsikan pendapat dan idea untuk tajuk topik borak Gegar Pagi esok. Jadi koma kena terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari di mana aja koma berada, bila-bila masa sahaja. Macam mana koma nak dengarkan kami di mana-mana aja, bila-bila je ni? Selain daripada koma boleh terus mendengarkan kami menerusi frekuensi di kawasan koma, mendengarkan kami menerusi radio, koma pun boleh mendengarkan kami menerusi telefon pintar koma. Muat turun sahaja RTM klik secara percuma. Jadi kalau koma berada di luar kawasan sekalipun, tetap dapat mendengarkan Perak FM. Dan juga jangan lupa untuk ikuti media sosial Perak FM dan juga media sosial berita RTM Perak untuk ikuti perkembangan terkini di Perak. Dan sekian dahulu daripada saya. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti rancangan tausiah bertajuk Taubat Atas Dosa Maksiat Bahagian 1. Jadi segala salah silap dari saya sepanjang saya berkonti petang ini, saya mohon maaf. Saya undur diri dahulu. Salam hormat. Assalamualaikum. Jumpa esok. Bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana. Hai.

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. FM untuk komen aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim.
5: Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tamsilan ibarat kepada kita perjalanan kita itu menuju Allah Ta'ala bukan dengan jalan yang rata tetapi jalan yang mendaki. Berbeza antara jalan rata dengan jalan mendaki. Sudah tentu jalan mendaki itu adalah lebih susah. Beliau mengatakan bahawa sampai ada 7 anak tangga untuk kita daki sebelum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah ada 2 jenis untuk diri kita sebagai peribadi kita. Pertama, hijrah paksa. Kedua, hijrah sukarela. Hijrah paksa yang sedang kita lalui inilah umur semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita berhijrah dan kita tidak ada pilihan. Kita lalui sekarang ini satu demi satu demi satu demi satu sampai nanti cukup janjinya Allah paksa kita pindah alam daripada dunia ini ke alam-alam seterusnya. Amat beruntung bagi seorang hamba Allah yang mengiringi hijrah paksa itu dengan hijrah sukarela. Bagaimana dikatakan hijrah sukarela? Kalau fizikal kita sudah makin lama sudah makin kurang, semahunya amalan kita semakin meningkat, kesedaran kita semakin meningkat. Kita tak nak nanti hijrah paksa kita ketika malam pertama di alam kubur baru kita tersedar bahawa kita sudah berhijrah ke alam yang lain. Baik, kita bersedia tuan-tuan sekalian. Kan gitu. Tuan-tuan, ada 7 anak tangga dan kita telah melalui anak tangga yang pertama iaitu ilmu dan makrifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kefahaman kepada kita terhadap kuliah kita yang lepas. Sekarang kita masuk kepada anak tangga kedua iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Pada muka surat 19 sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang membawa kepada pemahaman kita pentingnya taubat. Apa itu taubat? Bagaimana taubat? Nanti akan disentuh dalam kuliah-kuliah seterusnya ataupun tajuk-tajuk seterusnya. Ada 2 perkara yang membawa kepada kepentingan taubat, tuan-tuan sekalian. Pertama adalah untuk mendapat taufik dalam melakukan ketaatan. Maknanya bahasa mudah untuk saya faham, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan nak buat ketaatan tu. Tuan-tuan, perasan ke tidak, ada orang yang tak sihat tetap juga pergi masjid dan surau. Walaupun dia gaut, diseret kaki dia. Walaupun dia sejuk, dia pakai sweater. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada dia. Sebaliknya, ada orang sihat segar bugar. Dalam tugasnya dia boleh kawat di tengah-tengah hari. latihan kawan. Tetapi Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk hadir solat subuh, solat jemaah dan sebagainya. Bukan untuk masuk ujub pada diri kita, tak. Tetapi untuk mensyukuri Allah telah pilih kita tuan-tuan sekalian. Setaman Merdeka, Taman Merdeka ini berapa puluh rumah ada unit, berapa unit ada. Bersyukur tuan-tuan sekalian bila Allah SWT pilih kita untuk duduk dalam majlis, majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau, baca Quran, tilawah Quran, tadarus Quran, paling tidak dapat empat perkara itu. Majtama'a qawmun fi baiti min buyutillah illa yatluna kitab Allah wa yatadarasu fi ma bainahum illa zilat alaihim as-sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang ini wala yang tak dapat. Tidak ada satu kaum yang berkumpul pada rumah-rumah Allah, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, turun pada dia empat perkara: sakinah, ketenangan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian majlis itu disesaki oleh malaikat dan nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi makhluk-makhluknya pada alam yang lain. Allah Akbar. Ini taufik ini penting tuan-tuan sekalian. Sebab itu selalunya kita mengakhiri ucapan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dengan nama Allah Ta'ala kita mendapat taufik. Allah izinkan kita tuan-tuan sekalian, masya Allah. Pengarang mengatakan seseorang yang tidak mampu melakukan ketaatan, kalau diukur daripada fizikalnya dia mampu, hukum akal kata gitu. Kata dan kalau diukur dari sudut ilmunya dia mampu buat, tapi dia tak buat juga. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Dia fizikal dia boleh buat, bukan setakat subuh 2 rakaat, dia boleh buat 20 rakaat dengan tubuh yang sasa, sadu, tak ada penyakit. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada. Banding dengan kita, yang manis ada sikit, sakit jantung ada sikit. Tapi dia tak boleh buat benda tu. Dari sudut ilmu barangkali ilmunya lebih banyak daripada kita, dari sudut perbahasan akademik, tapi tak mampu buat juga. Saya sekadar nak buat perbandingan tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk rasa ujub kita, tak, tapi nak melahirkan rasa syukur kita sebab Allah sudah beri taufik kepada kita. Tuan-tuan, pengarang mengatakan seorang itu tidak mampu melakukan ketaatan, bahkan hati merasa berat untuk melaksanakan ibadah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana jiwa sudah sakit, hati sudah dikotori maksiat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa lighaflatin kanat. Ibnu Athaillah Sakandari kata, ma wujidat syahwatun ghalabat illa lighaflatin kanat. Bermaksud tidaklah syahwat itu menguasai seseorang melainkan kerana adanya kelalaian yang telah lalu, ada ghaflah yang lalu. Maksudnya ghaflah itu sudah tutup rasa gairah untuk beribadah. Jadi peranan taubat nak buang penutup ni, nak buang penutup ni yang menyebabkan kita rasa malas untuk beribadat. Syahwat menguasai, ghalabat menguasai diri kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut, inna lil ma'asi syu'uman Wa inna min syu'umiha annaha tudfi'u nural qalbi. Subhanallah. Sesungguhnya maksiat mempunyai kesan buruk. Maksiat mempunyai kesan buruk. Dan di antara keburukan maksiat itu, tudfi'u nural qalbi. Keburukan maksiat itu dia memadamkan cahaya hati. Ini pun tuan-tuan sedia maklum, tak kala Imam Mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tak kala mengeluh, merintih kepada gurunya Imam Waqi'ah tentang peringkat awal susah sangat nak menghafal. Syakautu ila Waqi'ah su'ahidhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuran wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Di syair yang ada dalam Dewan Asy-Syafi'i, bagaimana imam kita, imam mazhab kita, pernah mengeluh kepada gurunya tentang susah nak menghafal. Tuan-tuan kalau menziarah ke Mesir, ke kompleks makam Imam Syafi'i, ada tertulis di dinding syair itu. Syakau tu aku mengeluh merintih mengadu kepada imam aku, guruku Imam Waqi', tentang su'al hifzi, buruknya hafalan aku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' ini guru mursyid. Guru mursyid ni maksudnya dia beri petunjuk, hidayah, ataupun dia berikan bimbingan kepada anak muridnya. Atau kita tukarkan dengan bahasa yang agak mudah, ibuku memberi petunjuk, guruku memberi petunjuk kepadaku, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan guruku memberitahu, mengkhabarkan kepada aku bahwa ilmu itu nur. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada orang yang punya maksiat. Sebab tadi itulah dia sudah terlindung dengan maksiat, hatinya itu sudah terlindung. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hukuman orang yang buat maksiat mengikut Ibn Al-Qayyim adalah al-wihsyatu bainal abdi wa baina rabbihi. Terhasilnya, ini akibat maksiat, terhasilnya keterasingan, berjarak. Terasingnya antara seorang hamba dengan Tuhannya, dia akan berjarak antara rasa bertuhan kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak ulang perkataan rasa bertuhan itu. Tahu tentang Tuhan berbeza dengan rasa bertuhan itu. Ramai orang memang tahu ada Tuhan, wujudnya Tuhan, tetapi dalam hidupnya itu dia tidak berasa tentang Tuhan sentiasa melihat dia. Itu yang saya sebut tadi tu, diukur dengan ilmu, dia barangkali PhD teologi. Teologi ni tentang ilmu ketuhanan lah. Tapi belum tentu hidupnya itu berasa bertuhan itu. Dan apabila seseorang itu melakukan maksiat, dia sedang sebenarnya ikut, kalau ikut Imam Ibn Qayyim, dia kata berlaku wahsyah. Wahsyah ni maksudnya dia terasing dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Al-Basri kata, ataupun Imam Sufyan Al-Thawri, dia kata, yang ini tuan-tuan bila saya baca ni terasa sentak juga, macam orang tampar muka kita. Imam Sufyan Al-Thawri kata, hurimtu qiyam al-lail khamsata ashhurin bi dhanbin asabtuhu. Aku terhalang daripada qiyamul lail itu selama 5 bulan. Bukan kerana gaul, bukan kerana sakit fizikal, tetapi dia merasakan, dia membuat analisa, aku terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan bidzambin asabtu, disebabkan dosa yang telah aku lakukan. Dia rasa gitu. Kita tak rasa. Kita tak rasa. Kita rasa apa tak selain kita rasa. Alah, yang mulia itu sunat je. Yang mulia itu sunat je. Yang penting solat fardu. Pandai kita tu. Tuan-tuan sekalian, Abdullah Ibn Mubarak menyatakan, ini tak ada dalam kitab ni, saya tambah tuan-tuan sekalian. Dalam tak ada kitab ni, dalam kitab ni tak ada, saya tambah. Nak beri gambaran saiz betapa maksiat kemungkaran

عِنْدَ لَذَّةَ الْمُنَاجَاتِ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ. Hukuman sebenar bukan sekadar seseorang itu melakukan maksiat, tetapi hukuman sebenar itu ialah apabila dia kehilangan kelazatan tatkala bermunajat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selepas melakukan maksiat itu. Tuan-tuan, secara jujur, tuan tak payah jawab depan ramai-ramai kita ni. Secara jujur, solat yang kita buat itu kita rasa lazat ke tak? Kalau lazat, tahniah tuan-tuan, teruskan. Kalau tak lazat, kita perbaiki. Paling tidak kita masih solat, jangan putus asa. Tapi kalau kita solat kerana lazat pun tidak, tak rasa apa-apa, sebaliknya kerana sebab-sebab yang lain, itu hati-hati, tetap takut terjerumus dalam syirik khafi. Seperti mana dalam pertemuan kita yang awal-awal dulu, tuan-tuan, kuliah kita ini adalah kuliah ilmu rasa, bukan teori. Teori kita boleh baca sendiri, tapi ilmu rasa, zauq, yang ini kita tak boleh nak ukur kecuali diri kita sendiri. Bab dosa, bab taat, bab manis, bab lazat, bab benci, ini semua ilmu rasa yang saya boleh kongsi, tapi saya tak tahu saya rasa apa, tuan-tuan rasa apa, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, kecuali itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu jujur dengan diri sendiri. Bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-tuan, tidak. Sepaling tidak saya menyibukkan lidah saya daripada buat perkara-perkara yang lama. Saya baca kitab ini. Sepaling tidak sekitar setengah jam saya berjaya sibukkan waktu itu untuk menyebut ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya itu rezeki masing-masing. Saya rasa macam mana, tuan puan rasa macam mana, itu rezeki masing-masing. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni seseorang tidak ditimpa kesusahan dunia selepas berdosa, kan? Tidak, tuan-tuan. Banyak dosa yang kita buat, tapi setengah orang, tuan-tuan, setengah orang lah, bukan kita lah. Makin tak sembahyang, makin kaya dia. Makin tak sembahyang, makin kaya. Makin rasuah, makin seronok dia. Makin buat maksiat, tak nampak pun apa kurangnya. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan solat. Tengok ayah dia rajin solat, tapi anak tentu halal juga. Mengapa salahkan solat si ayah? Menyalahkan solat. Tengok tu, dia pakai tudung tapi mengumpat kuat. Jangan salahkan tudung. Mengumpat tu kerja mulut dia, bukan kerja tudung dia. Tentang sekalian, kadang-kadang kita tidak ditimpa kesusahan dunia selepas kita berdosa, tapi tuan perasan tak? Air mata kita susah nak mengalir kalau kita salah. Ada rasa bersalah ke tidak? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita buat dosa yang banyak, kita tidak ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran kita baca Yasin minggu depan. Nak menunggu surah Yasin minggu akan datang nak baca. Dalam tempoh 7 hari itu Quran tak buka, tuan-tuan sekalian. Tak rasa berindu dengan Quran. Tak rasa pun rasa kekurangan satu hari kalau tidak baca Quran. Apatah lagi kiamat lain, tuan-tuan sekalian. Alah sunat. Setengah orang dia kiamat lain kalau diprogramkan. Oh, surau ada program, kita pergi kiamat lain. 10 hari terakhir Ramadan penuh masjid, penuh surau, sebab diprogramkan. 360 hari yang lain

0: membekali kita qiyamul lail. Tuan-tuan, saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan. Ni saya bercakap depan ni kamera ni untuk diri saya juga. Tuan-tuan, bukan nak jadi champion terbaik, tidak, tapi sama-sama kita. Sebab apa? Kan sama-sama kita masuk syurga, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya satu hari nanti kami dapat berkuliah di halaman-halaman syurga, ya Allah. Tak ada niat lain, tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Jadi bila kita merasakan kemanisan ibadah sudah berkurang, kita jangan hanya tambah amal, tapi kita periksa dosa-dosa yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Ta'ala.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Taubat Atas Dosa bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Haji Zamri Hashim. Ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam Yop Yun semua yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Dan diharapkan macam biasa koma semua dalam keadaan baik-baik, hendaknya sihat sejahtera. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.13 minit malam nanti. Terus kekal di Vera FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

Pera FM, Ibu Rabi berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.45 minit malam bertemankan Cyrus dalam segmen Arta Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan diharapkan koma dalam keadaan baik-baik, hendaknya sihat sejahtera. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan. Dan juga apa juga yang koma nak lakukan, ada baki beberapa jam sebelum nak jam ke tengah malam nanti. Semoga dipermudahkan. Mungkin ada yang tengah bekerja juga ketika ini, selamat bekerja kita ucapkan. Dan juga pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri, tak kira di mana jua koma berada, dan juga jagalah kesihatan. Jadi macam biasa, jam 8 malam nanti kita ada seleksi pendengar. Kalau ada yang nak hantarkan permintaan lagu dan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp BFM nombornya 0102007055. Terus kekal di BFM untuk koma aja.

0: up you semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang aja.

0: Terus ke Counter FM temani koma. Ada giliran, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, BFM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.10 minit malam. Selamat malam kepada koma yang mendengarkan kami di frekuensi 95.6, kepada koma yang berada di Ipoh, dan juga terima kasih kepada koma yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekali lagi, kalau ada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, muat turunlah segera secara percuma aja di telefon bimbit koma. Bukan aja dapat dengarkan siaran radio RTM, tapi juga dapat tonton rancangan-rancangan yang ada di saluran TV 1, saluran TV 2, saluran sukan dan juga saluran berita RTM. Jadi tak rugi kalau kau muat turun, percuma aja di telefon bimbit, okey? Dan juga sambil-sambil lagi kita nak berhibur ni, saya nak kongsikan juga dengan anda semua yang mungkin tengah memandu ketika ini di lebuh raya tu, ada satu kemalangan dilaporkan di kilometer 301.2 arah selatan dari Gopeng ke Tapah, dan lorong kiri dilaporkan terhalang. Dan trafik dilaporkan perlahan di lokasi. Jadi kepada koma yang mungkin berada di sana, pandu dengan berhati-hati. Ingat, kalau ada kemalangan, kena kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Dan elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Dan kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Jadi mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, sambil dengarkan Pira FM, hati-hati ketika memandu. Semoga koma selamat tiba di tempat yang koma tuju, okey? Dan juga kita nak teruskan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.22 minit malam nanti. Dan kita nak tunaikan terus lagu permintaan yang pertama daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Nak dengarkan lagu daripada Siti Nurdiana, Cinta Hanya Sandaran. Terus ke Kadipan FM untuk koma aja.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama yang kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan, Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aku qul qala wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

pagi ke, petang ke, malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
2: Tak tahu lah.
1: Akak pergi dulu ya.

Ipoh ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi jangan

0: untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.

0: Terus kekal Tera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Tera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 10.16 minit malam. Selamat malam kepada koma semua yang masih lagi kekal setia menemani saya sehingga jam 12.30 malam nanti. Sekali lagi kepada koma yang tengah memandu-pandu dengan berhati-hati, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Dan juga mungkin ada juga yang tengah berniaga tu, selamat berniaga. Macam biasa, semoga dia pemudahkan urusan koma. Semoga murah rezeki hari ini, insyaAllah. Dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita. Kita masih lagi dalam ruangan seleksi kita pada malam ini sehingga jam 11 malam nanti. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dengan anda semua, pada 27 September ini Junior Innovator Musim kedua, minggu pertama minggu lepas, telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Heights Kedah dan juga wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan yang berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Jadi bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovator, sekolah mana yang bakal menawan hati juri. Jadi jangan lupa untuk saksikan minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad ini 27 September jam 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 28 September pukul 9 malam di saluran TV OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton diari Junior Innovator musim kedua yang dihoskan oleh pengacara kecil Alisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Jadi untuk hari Ahad ni, jangan lupa untuk tonton sebab wakil sekolah menengah SMK Ahmad Bustaman Perak akan bertanding juga untuk merebut tempat ke peringkat akhir. Jadi jangan lupa pada 27 September ni boleh tonton di saluran TV1 dan siaran ulangannya pada 28 September jam 9 malam di saluran TV OK. Okay? Jadi kamu juga boleh tonton menerusi aplikasi RTMP. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, muat turunlah segera. Okay, kita nak ucapkan juga selamat malam kepada Kak Aminah kita dari Taman Temara Ipoh. Katanya tengah layan Radio Perak FM. Selamat malam kepada semua pendengar setia Radio Perak FM. Ada kata kepada grup CJU, jiran-jiran tetangga, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Kak. Selamat malam juga. Terima kasih sebab dengarkan Perak FM. Temankan malam koma, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Dan kita nak teruskan seleksi kita. Lagu permintaan daripada Shah dari Batu Gajah, nak dengarkan lagu daripada Ibnu Riza, Berdiri Aku Seorang Perindu. Dia kata dengan ucapan semoga terhibur, ini lagu permintaan ibunya katanya. Dan juga kepada semua pendengar, semoga dirahmati dan dilindungi setiap masa, setiap saat. Amin, insyaAllah. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada Kaidah dari Candan Puteri Kuala Kansar katanya. Nak dengarkan lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Dia kata lagu ni nak ditujukan untuk suami dan juga anak-anak dan semua pendengar setia Perak FM. Katanya dalam perjalanan balik dia ke Kuala dari Taiping, saja-saja jalan Taiping, semoga ceria-ceria selalu. Hati-hati akak ketika memandu, semoga selamat sampai ke rumah, insyaAllah. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Apek dari Taman Gading Batu Gajah, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Search, Pelesik Kota katanya. Lagu ni nak ditujukan kepada orang-orang Perak di luar sana. Katanya dengan ucapan Apek sayang kamu semua. Amboi. Dan juga kita ada lagu permintaan yang ini daripada Rosita dari Manjung, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei. Semua nak lagu rock ni. Katanya nak dengarkan lagu Sendiri. Dia kata lagu ni untuk suaminya Rosli dan juga anaknya Mira, Liana dan Anma, dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Jadi ini lagu-lagu permintaan pendengar kita. Jom kita dengarkan lagu permintaan pendengar kita. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan lagu daripada Juliana Banos dan juga Indigo, Sehidup Semati. Perfect untuk kau macam.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kak Kathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Tak dah lambat ni.
2: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 10.45 minit malam menghampiri jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke Nasional FM. Dan juga kita pun nak sampai ke penghujung ruangan seleksi kita untuk malam ini. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan 3 lagu permintaan terakhir daripada pendengar kita malam ini. Iaitu lagu permintaan yang pertama daripada Syifa dari Batu Gajah nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Dia kata buat hiburan seisi keluarga, pendengar-pendengar Perak FM dan semua yang mengenali diri ini. Juga ada lagu permintaan daripada Cu Intan nak dengarkan lagu daripada Agnes Monica dengan tajuknya Matahariku, untuk hiburan diri sendiri, warga Sauk dan juga yang mengenali diri Cu Intan, dengan ucapan semoga semuanya berjaya selalu. Dan juga lagu permintaan daripada Kak Izzah dari Sri Rapat, katanya nak dengarkan lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Dia kata untuk hiburan semua pendengar Perak FM malam ini dengan ucapan semoga terhibur. Dan juga kita ucapkan selamat malam kepada Mantashaw daripada Bercam yang katanya hadir dengarkan Radio Perak FM. Ucapan buat semua rakan-rakan pendengar setia Radio Perak FM dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu di samping orang tersayang. Dan juga kepada Koma yang lagu permintaannya tak sempat kita tunaikan, minta maaf banyak-banyak. Esok mungkin boleh cuba lagi. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam lah sebab kita tak dapat tunaikan permintaan lagu ni daripada Umilang dari Bago Belimbing. Katanya nak ucapkan selamat malam untuk semua pelanggan Dapur Abel dengan ucapan semoga terhibur. Minta maaf sangat lagu hari ni tak dapat tunaikan, tapi insyaAllah esok kita akan cuba kan. Dan kepada rumah semua, sekali lagi jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan Nasional FM dan juga selepas tu kita ada Zone Music di mana kita akan siarkan lagu-lagu hits terbaik untuk koma. Pastinya untuk koma aja. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Tech-Rus pe Calotera FM, că banii comă. Ai de bidurei, alege informații, uite cum nu merge.
1: E pe RFM, e bună pe informații, se mestinie în tot com aje. Dar 11.48 minit malam dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini, malam ini. Terima kasih banyak kepada koma yang setia mendengarkan pe RFM setiap hari daripada pagi sampailah malam. Dan jam 12.30 malam nanti, seperti biasa kita akan sambung siaran National FM. Dan juga kepada koma, jangan lupa untuk dengarkan kami setiap hari bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam. Semestinya di pe RFM ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pan FM. Dan esok saya juga akan temani koma dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Jadi jom ataupun semoga berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Hiburan berinformasi, Era FM, Station Anda.
2: Bekal keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih, Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami.

persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putra Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi perbezaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan. Kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM? Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di National FM, sentiasa di hati.

0: Tuan,
1: puan, abang, kakak.
0: Ya.
1: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan sejenengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri, ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan nasional geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sarinua dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Kita ada cuaca bereh boh. Okey, Eli Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46 dekatnya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pembangun mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani Emma, Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nondia dan Nordin, Josmizi, Abdullah Pucung, Riel Adi, Damansara Damai melaporkan diri, ya. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya, dari Cha'ah Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Karim Melati, Zaini Omar, Misara, Suhaila Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy, 78 Azmi, Rina Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Ekspedisi dengan kita Peng Yu nombor kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lima peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalan, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TVC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong, Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Suri, Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Wati 77, Wawa Je, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Khalizah, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram, Suilah 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85, okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter Tambak, mantap. Mat Jan, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alim Zai Alif. Naim Farhan kata steady. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latam Magishka menerusi, dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Nombor kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, ya, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL, juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tu naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng berhantu. Dah 6979. Air dari Sabah, Joas Pizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Alio Rosli, dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Cairo Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Bain Burger, 7E Baling, Ahmad Nurul Amri, Ica 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya, Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina alias Sweet, MK87 juga terjadi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga, Rohani lapor diri dari Ipoh. Mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, Pakai Besi Cinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Kemperuan tu. Ada yang baru bangun ya. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga, nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi. Masak lontong, nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur, terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan pemotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Harris, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada snow seputih salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, anak utara channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zajak Fah Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara, ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Jolobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janjikan.

Biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada galanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2:28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh tadi pun, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunnah, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga kan. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz, John Burger, hadir. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil, sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

sasaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokes, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik trimot kan. Sambil-sambil menangis sepi bujuk katil, lap air mata dengan tisu, bukan dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam Kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Iqmal, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong cek semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Shemala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, saya tanya Teruntuk Cinta Hati, kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, National FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyufur Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Liza. Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yong Iza, Ejen White Gruta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam terimbang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okay, jom terus layan. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dan dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap, apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Azliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Ya. Ada Dila juga. Ada Boys, Azul the Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi balai polis trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun balai polis berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rashab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain, UKS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Getmara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah melalui jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu di program Madani kita PMK peringkat negeri Perlis. Okey, apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi, ada Maria Hiyah, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisa 92, Mar Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir rom. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Milpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Nah, kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bujang katil. Terus luncur Nasa Negeri Burhatu sampai pukul 6 pagi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Tangisi dengan dua jiwa satu hati menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai kesan ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi, Kuching Sarawak pula 5.21 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi, Kuala Terengganu 5.48 pagi, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi, Bandar Raya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alustar Kedah pula 5.59, manakala Kangan Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan eh. Zulaika Azurin katanya lemping, Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap Cik Mek Molek eh. Misal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap Mak Saleh, Encik Daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohayah katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga apa katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan, terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti, ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM. Jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba menggunjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba

0: Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
0: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Nasional FM. Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata, yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat subuh kepada semua pendengar setia Perak FM. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini dapat lagi peluang untuk kita bersama-sama bersua di ruangan Gegar pagi kita hari ini, bersiaran dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti bersama dengan saya Aida Sezali yang akan menemani koma untuk hari ini, 4 jam permulaan siaran edisi 25 September 2026, hari Jumaat penghulu segala hari, bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita nak mulakan pagi ini semestinya dengan penuh keceriaan, penuh semangat dan motivasi. Diharapkan segala apa yang kita hajati dapat kita perolehi hari ini dengan izin Allah SWT. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan juga segala urusan kita dipermudahkan dan segala kegusaran yang kita hadapi dan alami akan diberikan jawapan. Dan juga ada kongsikan info solat di mana sebentar tadi tepat jam 5.58 minit pagi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ibuh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Juga syuruk adalah pada jam 7.3 minit pagi. Jadi mana yang baru sahaja bangun, baru sahaja mengambil udara segar pagi ini, mungkin terlepas mendengar kalangan azan, sudah pun masuk waktu, jadi mohlah kita segera menunaikan ibadah solat fardu yang telah pun diperwajibkan ke atas kita. Dan juga selepas ini juga kita akan ikuti perkongsian ilmu rancangan Nidaul Islam bertajuk Cegah Kekufuran. Terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kau aja.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan? So kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan kan? Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. MasyaAllah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia, perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini, oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi itu tidak ada panduan. kan? Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, Ustaz Ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
3: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
4: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
5: RFM, hiburan berinformasi.

Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1041. Untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
1: Adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, Pera FM untuk Koma.

Buat koma yang sedang bersiap sedia untuk menuju ke tempat kerja ataupun yang dah pun berada dalam perjalanan ketika ini. Aida temankan perjalanan koma menuju ke tempat kerja. Semoga ada keberkatan kita dalam mencari rezeki hari ini. Dan juga terima kasih Aida ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar yang bersama-sama dengan Aida di ruangan WhatsApp per FM. Chow Ali, orang Parit, nak mengucapkan selamat menunaikan solat subuh hari Jumaat. Segala doa pagi dipanjang kepada Allah. Moga dikabul insya-Allah. Juga titipan doa dari Zai Fuzil, salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Juga ucapan dari Cik Angah, Puncak Jelapang, Mohanto, budak SMK JJ. Moga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga untuk ambil langkah berjaga-jaga dan menerapkan keselamatan, aspek keselamatan dalam pemanduan ya Cik Angah. Dan juga Syed Syaril mengucapkan selamat pagi, salam Jumaat, salam ceria, semoga sentiasa sihat, dimudahkan segala urusan dan dilimpahi rezeki hari ini. Amin. Syed Syaril, nasi biryani Ayang Asam Utara Cepo Cemo, bolehlah nanti ya kita singgah ke kedai Syed Syaril Yong Yop Syed Syaril kita. Dan juga Syarul mengucapkan selamat pagi Jumaat buat semua pendengar setia Perak FM dan semua warga RTM, semoga sihat. Solat fardu subuh yang belum, segerakanlah, dah 6.42 minit pagi dah sekarang ni. Taiping cuaca alhamdulillah, yang mana kehilangan ahli keluarga katanya, ucapan takziah dan marilah kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Macam Syarul sendiri, setiap pagi Jumaat rutin menziarahi kubur arwah ibu dan juga membantu untuk pengurusan masjid dan tanah perkuburan. Dan juga nanti untuk 8 pagi katanya nak bersama-sama dengan Pak Ya dan juga Aida untuk borak gegar pagi. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM klik secara percuma. Ini ucapan daripada Kak Zah Nibun Tebai pula. Nibun Tebai. Selamat pagi buat DJ bertugas pagi ni Aida. Selamat berkonti. Tak lupa buat semua pendengar setia Perak FM. Selamat pagi dan salam Jumaat yang penuh barakah penghulu segala hari. Semoga kita semua berada di bawah rahmat Allah, diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, semoga dicucuri rahmat ke atas roh mereka yang sudah tiada dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehin selalu hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Kak Zah cerita pagi ni macam biasalah, sekejap lagi sibuk nak nguruskan khuaja-khuaja rumah ni sambil-sambil melayan siaran Gegar Pagi, tak memandang yang lain katanya. Terima kasih banyak-banyak. Juga Kak Nur Azilawati bersama dengan Aida pagi ini mengucapkan selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga hari ini diberi perlindungan, kesihatan yang baik, kebahagiaan juga rezeki yang berlimpah, lagi berkah serta keselamatan dunia dan akhirat. Katanya sang petugas bersama Pak Ya sentiasa Gegar Pagi nanti jam 8 pagi. Semoga di hari Jumaat yang mulia ini kita dirahmati Allah selalu. Amin. Amin rabbal alamin. Dan juga ucapan buat Pak Ya, mungkin dalam perjalanan ketika ini berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai. Ucapan dari Kak Nur Azlawati buat Pak Ya kita. Dan juga ucapan dari Yang Marhamah, salam Jumaat penghulu segala hari, moga dipermudahkan urusan kita di hari ini, dibukakan pintu-pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jom sambil-sambil koma dalam pemanduan, sambil-sambil koma bersiap ke tempat kerja ataupun mungkin dah sampai dah pun sebenarnya ke tempat kerja tapi tetap mendengarkan Perak FM. Ada nak temankan koma lagi. Dan juga nanti jam 7 pagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi juga. Hari ini dalam sejarah, terus kekal mendengarkan kami. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Cuba kau

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan orde baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: cayó, lo castigo.
1: Perbendaharaan logat perak kita hari ini ialah treban. Apa ke maknanya ya? Kalau koma nak tahu, treban tu ialah buang ataupun campak.
2: You tengok, you dah berubah sekarang ni. Sampai hati you buat you macam ni. Ha, ingat orang ni tak ada perasaan ke? Terasa diri ni you buat macam sampah. Bila tak nak, boleh terembal macam tu je.
3: Alah, apa ke hell pula you fikir macam tu? Janganlah merepek-repek yang bukan-bukan.
2: Oh, you kata merepek ya? Ha, dengar lagu ni.
4: Amboi.
5: Apakah hair yang berubah?
1: Cintaku bukannya Jenny pakai treban. Biarlah lebih dari sehari. Apakah yuk sangka ku cinta segera? Ingat macam ni segera. Sakitnya hati di pemain.
5: Apakah hair yang berubah? Apakah hair?
0: Wah, koma. Kita belajar logat perak.
6: Tu koma je.
7: Tu koma je.
6: Tu koma je.
8: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
9: Masih lagi bersama dengan saya Aida Sezali dalam ruangan Gegar pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Dan sekarang ini ada nak bawa pendengaran koma untuk kita ikuti laporan cuaca di Perak.
10: Cuaca di Perak.
9: Baik, bersama pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang, Puan Munirah yang dah pun bersedia di talian untuk berkongsikan laporan hari ini. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
9: Baik, silakan Puan Munirah.
11: Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 25 September 2006. Untuk maklumat, setakat jam ini, Met Malaysia tidak melakukan sebarang amal cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan mendung baik kawasan pantai. Pada sebelah petang pula, hujan berserbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangkakan kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini dalam laman rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Cuaca Espera.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnono Pengusaha Bumba, Mak Faisal bin Muhammad Zah.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Baik, untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak pagi ini, kita bersama dengan penolong penguatkuasa bomba, Tuan Azmi, untuk laporan dari bomba, Jabatan Bomba hari ini.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Rusidi, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 25 September sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 25 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 5 kes. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 14 kes. Saya kata, pembenar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran ini setiap sepeka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, pembenar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, penolong kanan pengusaha bomba Ahmad Azmi bin Rusidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih daripada saya untuk koma aja.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Di dalam di mana? Koma kat mana? Koma, koma kat mana?
8: Nama saya Mekat, orang Kuala.
9: Orang Kuala, Kuala lerah mana, Mika?
8: Karet, depan kereta Retapi, jembatan Victoria Bridge.
9: Oh, awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek, tangan dekat parit, he.
10: Ikram tadi, ya?
8: Ya.
10: Itulah, bila teman on kan aja, udah lembut.
9: Udah senyap.
8: Ha, udah lain tak manja.
10: Dia tengok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum. Ini bagi dari
10: Jalan Tolak. Jalan Tolak, Kopi. Oh, Copenhagen, ya?
12: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Cathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, pasik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

Gegar Pagi bersama dengan saya lah Aida Sezali untuk kita berkongsikan cerita pagi ini. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun buat kamu yang sedang berniaga pagi ini sambil bertemankan PRFM, terima kasih banyak-banyak menyediakan sarapan pagi buat kami yang kelaparan di pagi hari ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan buat Mama Fifi dengan ucapan pagi ini. Salam Jumaat buat semua pendengar setia PRFM, rakan-rakan DEM, rakan-rakan sekolah menengah SMMS batch 7882 dan juga grup CJU, semoga dipermudahkan urusan selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perak FM untuk koma aja. Yung Marhama pun dah on the way to work dah ni. Salam buat semua yuk-yung pendengar setia radio Perak FM. Dan juga ini ucapan daripada Kak Mona Rahim. Katanya salam Jumaat buat family tersayang, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, semoga ni makbulkan segala doa, dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan juga sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dan kalau boleh ada kongsikan info trafik buat kamu yang sedang melalui libur raya ini, boleh menjadi panduan dan pemanduan kamu. Ada laporan berkenaan dengan bas rosak di kilometer 236.8 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Cangkat Jering. Lorong kiri terhalang namun jangan risau, trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi kamu pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan terburu-buru, kita kalau boleh kurangkan statistik kemalangan di jalan raya. Dan dia juga ada kekongsikan antara utama di akhbar. Terus kekal mendengarkan PRFM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: Gegar Pagi Remaja. Baik, Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan saya Aida Suzali. Dan seperti yang dijanjikan, tadi Aida kata nak kongsikan antara utama di akhbar.
1: Di Pera FM, utama di akhbar hari ini.
0: Ya, antara topik-topik utama di akhbar yang boleh kita ikuti, ini berkenaan dengan JAKIM mahu akta khusus untuk kawal selia isu halal. Terlalu banyak tangan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mahu kerajaan mempertimbangkan akta halal khusus yang lebih komprehensif bagi memperkukuh penguatkuasaan serta menangani penyalahgunaan logo, istilah dan dakwaan halal. Penguatkuasaan halal ketika ini membabitkan beberapa agensi dan undang-undang menyebabkan cabaran dari segi penyelarasan dan bidang kuasa. Juga ini berkenaan dengan selamat atau tidak JKR siasat motor terjatuh di laluan hijau. Laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan Arah Kelang yang menjadi lokasi beberapa penunggang terbabas seperti yang tular di media sosial semalam akan diturap semula selain dipasang papan tanda halal laju panduan 40 km sejam. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata kerja penambahbaikan itu akan dilaksanakan susulan tindakan awal Jabatan Kerja Raya JKR di lokasi kejadian. Katanya kerosakan turapan ditambah tampal sementara dengan papan tanda kurangkan laju dipasang dengan langkah segera. Juga ini pula berkenaan dengan KPM ambil tindakan guru didakwa ganggu murid secara seksual dipindah. Hubungan terlarang guru murid di asing. Guru yang didakwa mempunyai hubungan terlarang atau melakukan gangguan seksual terhadap murid diasingkan daripada sekolah. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata mereka akan ditempatkan di Pejabat Pendidikan Daerah PPD atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN sementara menunggu siasatan selesai. Menurutnya tindakan itu prosedur awal Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memastikan guru terbabit tidak lagi berurusan dengan murid sepanjang siasatan dijalankan. Jadi media sebelum ini melaporkan perbuatan seorang guru wanita yang menjadikan hubungan terlarang dengan pelajarnya terbongkar selepas video membabitkan mereka diketahui keluarga remaja berusia 17 tahun itu dan pihak sekolah. Difahamkan hubungan terjalin sejak tahun lalu dengan mereka beberapa kali didakwa mendaftar masuk hotel di Seri Kembangan selain bertemu di kediaman guru berusia 30-an terbabit. Itu berita berkenaan dengan guru dan murid hubungan terlarang. Dan juga ini satu cerita yang menjadi inspirasi pula yang saya nak kongsikan dengan pendengar Pera FM berkenaan dengan usia baru 10 tahun pikul tugas jaga ibu jual aiskrim untuk tampung hidup. Baik, ini berkenaan dengan seorang murid berusia tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan SK Seberang Ramai, kata yang boleh saya kongsikan. Ketika rakan seusianya bebas menikmati zaman kanak-kanak, adik ini terpaksa memikul sebahagian tanggungjawab membantu ibunya yang menghidap masalah saraf dan tidak dapat berjalan. Meskipun baru berusia 10 tahun, Muhammad Shamir Faris Amir Nizam tidak pernah culas melaksanakan rutin harian demi meringankan beban ibunya, Juraimi Ramli, 42 tahun. Juraimi berkata Muhammad Shamir terpaksa membesar dalam keadaan yang memerlukannya berdikari lebih awal, namun dia tidak mahu anak lelakinya yang mesra disapa adik itu menganggap tanggungjawab itu sebagai satu bebanan. Semoga dipermudahkan segala urusan buat adik Shamir kita dan juga ibunya Juraimi, dan semoga dilimpahkan rezeki yang seperti sungai mengalirlah tanpa henti ya buat mereka. Dan juga ini menarik ya, untuk kalau boleh ada dapatkan butiran untuk memberikan bantuan ataupun sedikit sumbangan ke kan. Dan juga lagi berkenaan dengan sukan. Ini pula berita sukan yang anda boleh kongsikan dengan pendengar Pera FM. Malaysia tempah tiket ke final bertemu Thailand hari ini. Bagai mati hidup semula. Pemain apit Apit Kiri Amirul Zazwan Amir menyifatkan pendekatan tidak terlalu memikirkan kutipan mata selain usaha memperlahankan rentak lawan menjadi ramuan kebangkitan skuad sepak takraw negara. Ketika nyaris diaibkan Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2006 semalam, dia yang beraksi di regu ketiga bersama Muhammad Zarif Marikan Ibrahim dan Muhammad Hafizul Hayazi Ernan memastikan kemenangan selepas menundukkan Galvin Usman, Muhammad Ubaidur Rahman dan Rizky Yusof Yaina 11-15, 15-11 dan 15-13 dalam aksi penuh dramatik. Kali terakhir Malaysia memenangi emas acara itu adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Lagi berkenaan dengan berita yang boleh kamu ikuti untuk edisi 25 September, boleh kamu dapatkan menerusi naskah-naskah di kawasan ataupun di kedai-kedai berhampiran koma ya. Dan juga untuk koma ikuti berita di Perak, jom nanti kita nak bersama-sama mendengarkan Warta Perak 8 pagi disampaikan Sinar Suria Zaini. Terus kekal menengahkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja.
1: Makanan lauk segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.

0: Ferran Turchini, Marco Pera, sebentar lagi di Pera FM.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Sina Surazaini dalam Warta Perak, 8 pagi. Kerajaan tidak pernah menggunakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, sebagai alat politik untuk menyekat kebebasan bersuara mana-mana pihak, terutamanya di platform media sosial. Menteri